0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Sayang banget, Pak.
3: 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, support tax deduction. Jadi support tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, semua udara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
7: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru, kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap keputusan ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau lolos atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
17: Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksi 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2 yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287 di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini kami prediksi akan terjadi pada hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Riau Pagi.
1: Tahukah Anda, saluran udara tegangan tinggi atau SUTT adalah jaringan vital yang menyalurkan listrik ke seluruh penjuru negeri. Kegiatan di sekitar jaringan SUTT yang tidak aman sangat berbahaya. Selain memicu gangguan listrik dan kerusakan fasilitas, bahayanya bisa mengancam jiwa. Demi keselamatan bersama, dilarang keras melakukan aktivitas berikut di dekat jaringan SUTT. Menerbangkan layang-layang, mengoperasikan alat berat atau kren, memanjat tower atau tiang jaringan listrik, menanam pohon tinggi tepat di bawah jaringan SUTT, serta menyalakan petasan maupun kembang api. Mari kita jaga keselamatan bersama. Jika Anda melihat aktivitas yang membahayakan jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau hubungi Kontak Center PLN di nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UI P3B Sumatera.
2: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja bersama Airport 3 Jakarta ya, menyimak berita jaringan nasional. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis.

Ya, selamat pagi pendengar. Berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Pendengar, kita mulai dari Kabupaten Kampar di mana hari ini cuaca diperkirakan berawan dengan suhu 26 sampai 31 derajat Celcius. Ya, begitu juga dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Rukan Hulu. Kemudian di Kabupaten Rukan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Ya, secara keseluruhan hari ini cuaca diperkirakan berawan pendengar dengan suhu 26 sampai 31 derajat Celcius. Ya, pendengar, informasi ini diharapkan dapat membantu Anda merencanakan kegiatan sepanjang hari dengan lebih baik ya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk informasi cuaca selengkapnya, Anda bisa mengakses di laman resmi BMKG.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda di pagi ini, di mana gempa 5,8 magnitudo guncang Flores BMKG pastikan tak berpotensi tsunami. Ya, pendengar, gempa bumi tektonik magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, Kamis ini pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pendengar, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa tidak berpotensi memicu tsunami. Ya, pendengar, hasil pemutakhiran analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada pada koordinat 8,35 derajat lintang selatan dan 120,63 derajat bujur timur. Epicenter berada di darat sekitar 34 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT dengan kedalaman 10 km. Ya, pendengar, menurut Wijayanto, gempa tersebut tergolong dangkal dan terjadi akibat aktivitas Flores Backup Thrust. Ya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme penggerakan turun. Ya, gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah. Tercatat di Kabupaten Manggarai, ya, pada skala tersebut getaran dirasakan oleh semua penduduk. Sebagian besar warga terkejut dan berlari keluar rumah. Gempa dengan intensitas tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan ringan. Sementara itu, mendengar, intensitas 4 MMI dirasakan di Kabupaten Nagekeo di Kabupaten Manggarai Barat. Ya, Wijayanto menjelaskan gempa magnitudo 5,8 tersebut merupakan bagian dari Manggarai, rangkaian gempa susulan setelah gempa bumi 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores NTT pada 15 Agustus 2026 yang lalu. Hingga Kamis 20 Agustus ini, pendengar, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 3.422 aktivitas gempa bumi susulan. Magnitudo terbesar dari rangkaian gempa susulan tersebut mencapai 6,2 magnitudo. Ya, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, pendengar, demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id kami kutip. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Ada Regina dengan singlenya Di Bawah Happy.

Ya, selamat pagi semuanya saudara pendengar. Saat ini pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Berikutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pekanbaru untuk menyimak dialog pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Riang Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani Anda tentunya di dalam dialog Riau Menyapa hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang bagaimana menyediakan makanan yang cukup di atas meja. Lebih jauh dari itu, pangan berkaitan dengan kemandirian bangsa, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, sampai dengan bagaimana kita menyiapkan generasi yang mampu menjaga sumber daya pangan untuk masa depan. Nah, Indonesia memiliki cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk menuju ke sana, pendengar, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas dan produktif, tetapi juga memiliki kepedulian, keterampilan, kemandirian, serta kesadaran untuk ikut menyelesaikan persoalan di lingkungan sekitarnya. Di sinilah organisasi dan gerakan kepemudaan memiliki ruang yang sangat penting. Terus pendengar, sejauh mana organisasi dapat mengambil peran dalam mendukung swasembada pangan dan bagaimana generasi muda dapat dikenalkan dengan dunia pertanian, peternakan, perikanan, pengelolaan pangan, hingga pemanfaatan teknologi. Dan itulah yang akan kita bahas pagi hari ini pendengar di dialog interaktif Riau Menyapa hari ini dengan tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita yang luar biasa sekali pagi hari ini pendengar, saya buka untuk pendengar nanti di line telepon kita 0761 25 111, boleh juga di 24595 atau di line WA pesan singkat kita pagi hari ini 0811 7673 991. Nah, pendengar, sudah hadir bersama kita dua narasumber yang akan membahas tema kita pagi hari ini dari perspektif yang berbeda tentunya. Yang pertama, Wakil Ketua Kuarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Muda, Kak Priyo Anggoro. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.
1: Salam pramuka. Iya. Kak Priyo sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan yang kedua pendengar, Wakil Ketua Kuarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, Kak Ansyari Kadir. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka.
1: Salam pramuka. Sehat ya, Kak Ansyari ya?
3: Siap
1: ya. Baik pendengar, selama satu jam ke depan kita akan mencoba melihat lebih dekat bagaimana organisasi dapat memantapkan langkah bukan hanya dalam pembinaan internal tetapi juga dalam menghadirkan manfaat ya yang nyata bagi ketahanan dan kemandirian pangan. Oke, kita langsung saja mulai pendengar. Sebelum kita buka sesi pertanyaan, nanti boleh untuk pendengar di line telepon kita 0761 25 111 atau di 24595 atau mungkin di line WA pesan singkat kita pagi hari ini 0811 7673 991. Baik, kita ke Kak Priyo dulu pagi hari ini. Terkait pemahaman dasar dan peran anggota muda nih Kak Priyo. Ketika kita berbicara tentang organisasi mendukung swasembada pangan, sebenarnya seperti apa peran anggota muda yang paling realistis dan bisa dilakukan?
2: Baik, terima kasih izin nih Kak Ansari, senior saya juga. Ya memang gerakan pramuka memang di peruntukkan ya, dibangun untuk membangun karakter generasi muda, khususnya memang adalah generasi muda yang tentunya memiliki semangat yang sama ya, untuk membina diri, membina satuan, dan membina masyarakat. Itu menjadi satu hal yang harus menjadi prinsip dari pembinaan anggota pramuka. Nah, berkaitan dengan ketahanan pangan ini ya, swasembada pangan ini, memang ini menjadi concern gerakan pramuka juga, khususnya tahun ini. Karena memang tema resmi gerakan pramuka untuk tahun 2026 dalam rangka ulang tahunnya adalah menempatkan swasembada pangan sebagai bagian dari penguatan kemandirian bangsa dan menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini memang tadi yang disampaikan, memang judul diskusi kita hari ini adalah tema dari Hari Pramuka ke-65 yang tahun ini kita rayakan kemarin di nasional juga, yang bersamaan dengan pembukaan Jambore Nasional yang juga mengangkat tema yang kurang lebih sama, yaitu adalah berkaitan dengan ketahanan pangan maupun swasembada pangan. Dan juga kemarin yang kita peringati di tingkat provinsi pada tanggal 18 Agustus 2026 di halaman kantor gubernur. Nah, semangat ini memang yang pada akhirnya bukan saat ini saja, bukan dalam rangka ulang tahun ini saja kita gelorakan untuk mendukung program ketahanan pangan dari pemerintah, tapi sudah kita dari awal-awal ya gerakan Pramuka. Sama-sama kita ketahui bahwa salah satu contohnya salah satu satuan karya, satuan karya ini adalah sebuah wadah pembinaan pramuka penegak pandega khususnya atau usianya SMP sampai yang perkuliahan itu, yaitu adalah Satuan Karya Taruna Bumi. Satuan Karya Taruna Bumi ini adalah wadah bagi adik-adik kita pramuka penegak pandega yang memiliki ketertarikan, memiliki passion, kira-kira begitu ya gayanya anak sekarang muda kan nyebutnya passion, itu adalah yang berkaitan dengan pertanian. Nah, ini yang memang menjadi komitmen dari gerakan pramuka dari awal, sehingga tema yang sekarang diangkat ini sebenarnya hanya semacam aktualisasi kembali, merefresh lagi semangat-semangat yang dulu memang sudah terbangun dalam gerakan pramuka. Bagaimana gerakan pramuka menjadi agen, menjadi bagian dari upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ini, khususnya dalam mencapai swasembada beras. Kita juga punya program juga yang wadah juga yang kita namakan Pramuka Peduli Lingkungan Hidup misalnya ya, yang kita setiap tahun juga melakukan upaya-upaya kepada gugus depan-gugus depan. Kalau tadi adalah satuan karya ya, itu yang berdasarkan minat. Nah, ini gugus depan yang mengedepankan isu ramah lingkungan. Jadi menurut saya memang upaya yang dilakukan secara organisasi oleh gerakan pramuka ini sudah cukup luas. Tinggal bagaimana sebenarnya kita bisa membangun kemitraan juga dengan para pihak lainnya, karena tentunya apa yang sudah dilakukan gerakan pramuka ini tidak akan bisa dilepas dari bagaimana dukungan-dukungan dari pihak-pihak khususnya dari pihak pemerintah dan pihak-pihak lain, yang pada akhirnya apa yang menjadi langkah yang dilakukan oleh gerakan pramuka ini semakin nyata nantinya di masyarakat. Saya kira itu yang mungkin yang sudah tergambarkan selama ini sebenarnya komitmen gerakan pramuka dalam upaya tadi mewujudkan ketahanan pangan dengan dukung swasembada pangan.
1: Kenapa isu pangan perlu diperkenalkan kepada generasi muda sejak sekarang ini, Pak?
2: Ya, saya kira ini relate sekali dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah ya, bahwa satu negara kira-kira gitu ya, satu negara itu tidak akan kuat, tidak akan bisa bertahan kalau kemudian ketahanan pangannya tidak diperkuat ya. Banyak sekali negara yang karena ketergantungan dengan pihak lain misalnya, itu kemudian pada akhirnya dalam konteks pangan ya, itu pada akhirnya terganggu karena tadi keterbatasan mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat. Sehingga ini memang menjadi satu komitmen yang kuat yang dilakukan oleh pemerintah, dan kami dalam hal ini gerakan pramuka tentunya mendukung ini. Dan sekali lagi, karena tadi saya sampaikan di awal bahwa gerakan pramuka concern pada pendidikan anggota muda yang memiliki semangat untuk membangun dirinya dalam menyiapkan untuk bisa membangun masyarakat, karena kita punya janji Trisatya adalah ikut serta membangun masyarakat. Ya, ini menjadi satu langkah yang kita tentunya sinergikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Ya, bahwa bagaimana wujudnya ya, kita tadi sudah saya sampaikan ada satuan karya, ada kemudian ada gugus depan ramah lingkungan, kemudian ada kita juga punya ini Kuartir Nasional sedang meluncurkan satu program namanya Satu Gugus Depan Satu Aksi Pangan. Ya. Kemarin saya coba contohkan di Jambore Nasional ya, yang kebetulan saya juga hadir di sana. Kuartir Nasional membuat satu boleh dikatakan sebagai demplot atau tempat pelatihan ya, yang nantinya akan bisa digunakan oleh banyak anggota pramuka untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengolahan pertanian. Jadi saya kira ini menjadi satu tanggung jawab besar juga bagi gerakan pramuka untuk mendukung kebijakan pemerintah ini, dan tentunya juga kita sama-sama menyadari tadi bahwa isu ketahanan pangan ini menjadi satu bagian tidak terpisahkan dari isu ketahanan negara juga, dari berbagai ancaman lah, khususnya keterbatasan pangan yang mungkin terjadilah, bisa jadi terjadi pada masa-masa yang akan datang.
1: Sejauh ini apakah anggota muda pramuka selama ini sudah cukup dekat dengan isu pertanian tadi, Pak? Kak, kepeternakan, perikanan dan lingkungan, apa sejauh ini sudah cukup dekat mereka atau bagaimana?
2: Ya, saya kira di program-program yang ada di Gugus Depan, kita kan punya satuan terkecilnya adalah di Gugus Depan ya. Satuan Gugus Depannya ada di sekolah, ada di Gugus Depan wilayah. Nah, banyak, sebagian besar Gugus Depan ini mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pertanian ya. ada sebagian yang sudah mulai membuat demplot-demplot, ya, kemudian bagaimana teknik budidaya, ya, jagung dan sebagainya. Ini menjadi satu bagian juga yang tadi seperti saya sampaikan, tidak terlepas dari gugus depan ramah lingkungan tadi. Ya, ini jadi satu langkah yang kita dorong untuk gugus depan bisa mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan, khususnya keterampilan pertanian. Karena kita masih memiliki lahan, kalau gugus depannya berpangkalan di sekolah misalnya, lahannya juga cukup besar. Nah, salah satu upaya kita adalah memang kita memang karena keterampilan pertanian ini sudah berlangsung secara umum, ya, tinggal masalahnya kita dari kuartir daerah tinggal memperkuat saja, ya, salah satunya dengan tadi melaksanakan satu penilaian gugus depan yang berjenjang, mulai dari gugus depan di tingkat cabang, kemudian nantinya kita dari yang juara di tingkat cabang kita nilai secara daerah untuk pada akhirnya menjadi satu, ya, champion, ya, paling tidak ini memotivasi bagi gugus depan lain yang telah menerapkan tadi upaya-upaya teknologi atau teknik budidaya pertanian di lingkungan gugus depannya. Jadi iklim ini memang dibangun dari unit terkecil, ya, dari gugus depan, dan kita berharap juga bahwa ini bisa dikembangkan menjadi lebih luas, misalnya dengan membuat demplot-demplot pada tingkat ranting, demplot-demplot pada tingkat cabang dan sebagainya. Tentunya ini menjadi satu misi besar yang tentunya akan bertahap kita akan dorong ke sana.
1: Baik. Oke, kita ke Kak Ansari, ya, selaku wakil ketua KUAR dari YAU bidang pembinaan anggota dewasa. Kak Ansari, kalau anggota muda menjadi generasi penerus, lalu bagaimana posisi anggota dewasa dalam mendukung organisasi agar mampu berkontribusi terhadap swasembada pangan?
3: Baik, kalau generasi muda penerus, tentu yang tua memberikan sesuatu yang akan diteruskan. Kalau tidak ada yang akan diteruskan, apa yang harus diteruskan? Oleh karena itu, saya mengajak juga kepada kakak-kakak anggota dewasa Gerakan Pramuka. Jadi anggota dewasa itu ada pembina, ada andalan, ada pamong saka, kemudian ada mabi dan sebagainya. Nah, kalau kita dengar tadi bahwa ketahanan pangan itu perlu, persoalan sekarang ini aplikasinya seperti apa nih? Jadi tugas kami di Binawasa, pembina anggota dewasa ini, memberikan input, memberikan masukan kepada semua pihak, khususnya anggota dewasa, agar memberikan sesuatu kepada peserta didik, metodekah, carakah untuk mencapainya. Contoh, pembina harus mengarahkan kepada peserta didik atau pramuka penggalang, penega, pandega termasuk pramuka siaga. Jadi yang namanya anggota muda itu adalah dari 7 sampai 25 tahun. Jadi itu anggota muda. Nah, orang lebih umurnya dari itu dianggap sudah masuk ke dewasa. Dewasa harus memberikan sesuatu kepada yang muda. Ya kan? Contoh, di pramuka itu sudah ada kurikulum. Ada syarat kecakapan umum, SKU, ada syarat kecakapan khusus, SKK. Yang berkaitan dengan ketahanan pangan tadi, dalam SKU juga ada. Terus dalam SKK, syarat kecakapan khusus, ada. Dan bila mereka mencapai itu, baru dapat namanya, kalau istilahnya, pangkat. Ada jabatan. Jangan dibeli di pasar. Pangkat itu dipasang aja. Contoh, tingkat purwa misalnya, syarat kecakapan khusus, ada TKK atau SKK. Kalau TKK disebut itu tandanya, SKK itu syaratnya. Ketika orang memenuhi syarat, maka dapat tanda. Syarat misalnya TKK berkebun, tanda orang itu bisa berkebun. Apa syaratnya? Pertama, anak-anak itu atau adik-adik didik kita itu dapat mengenal minimal 5 jenis tanaman sayuran, buah atau tanaman hias yang umum ditanam di pekarangan. Kemudian mampu menyiapkan media tanam sederhana, campuran tanah dan pupuk atau kompos, kemudian menggunakan pot, polybag atau wadah daur ulang, kemudian dapat merawat tanaman sederhana, menyiram, menyiangi, memberi pupuk hingga tumbuh dengan baik. Nah, kalau ini diterapkan, ini kan syarat nih untuk mendapat TKK berkebun. Itu dipasang biasanya di saku apa di lengan baju sebelah kanan 5, lebih dari 5 pakai tanda terpampan. Saya rasa tak ada lahan yang pekarangan itu yang kosong oleh pramuka. Karena untuk mendapatkan tanda pangkat jabatan kemudian tanda kecapan khusus itu sudah ada syaratnya. Dan itu, maaf tanda petik, dites oleh orang dewasa, pembinanya, kemudian yang lain pembantu pembinanya, tapi yang tanda tangan SKU-nya adalah atau memberikan surat keterangan SKK-nya adalah pembinanya. Saya pikir lambat-lambat bisa ketahanan pangan ini kita terapkan asal ini dilakukan dengan baik. Misal kalau sudah tahu dia minimal 5 jenis tanaman sayur, dia sudah tunjuk ini, dia merawat sampai tumbuh. Dia tengok ke rumahnya berapa pot yang dia buat. Nah, itu baru tingkat purwa. Kak Prio ini dulu pernah peserta didik, saya juga pernah peserta didik di zamannya. Itu kita untuk mendapat TKK itu memang melalui seleksi, melalui uji dan sebagainya. Masuk misalnya naik lagi tingkatnya, tingkat madya harus memenuhi TKK berkebun tingkat purwa yang tadi itu. Harus itu dulu, tak boleh langsung ke madya. Kemudian mampu mempraktekkan teknik pembibitan atau pembiakan tanaman, misalnya menyamai biji, stek atau cangkok. Artinya pramuka diajar untuk ketahanan pangan dari awal. Kalau itu dilakukan dengan baik dan diarahkan oleh seorang pembina anggota dewasa kepada peserta didik, insya Allah soal ketahanan pangan ini memang pramuka jagonya. Nah, jadi itu kita gelorakan kembalilah khusus kakak-kakak pembina di seluruh Nusantara, khususnya di Provinsi Riau ini. Mari kita ajak adik-adik kita untuk mencapai syarat kecakapan khusus yang berkaitan dengan ketahanan pangan, misalnya TKK berkebun. Yang lucunya pekarangan kita luas, tapi pucuk ubi pun membeli. Kan lucu tuh. Kemudian pekarangan luas, serai pun membeli. Kemudian apalagi itu rempah-rempah yang untuk masakan itu banyak membeli kita. Kalau ditanya KTP orang tuanya apa, KTP tani, ya kan, tidak melakukan. Nah, kita melalui generasi muda khususnya pramuka, pembina-pembina ada kesempatan pertemuan, kami sampaikan hal seperti itu untuk mengarah ketahanan pangan Indonesia melalui adik-adik gerakan pramuka atas binaan orang dewasa. Saya kira itu.
1: Nah, apakah pembina perlu memiliki wawasan tentang pertanian nih, Kak Ansari? Perlu gak sih memiliki wawasan lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi pangan? Dan bagaimana memastikan pembina tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mampu memberikan contoh nyata? Ini gimana nih, Kak Ansari?
3: Bagus. Misalnya, contoh saya misalnya, kalau ada orang tanya, apa yang ditanam di pekarangan? Silakan datang ke rumah. Kemudian kita expose. Media sosial ada. Nah, sekarang misalnya adik-adik sudah memenuhi syarat untuk mencapai yang tadi itu, TKK itu, tambah lagi syarat yang tidak tertulis. You wajib mengekspos ke medsos supaya orang tahu bahwa pramuka itu sudah berbuat. Persoalannya selama ini kan tidak dibuat. Tapi kalau dilihat TKK banyak, tanda kecakapannya banyak. Yang khawatir saya misalnya ada TKK berenang, tapi tak dites. Dapat dia, begitu dia disuruh hitungan, yuk kamu berenang 3, 2, 1, yang muncul nanti gaya batu.
1: Iya. Benar.
3: Ya, kan? Bukan, karena tidak dilakukan sebagai mana mestinya. Menurut saya, mari kita kembali ke, kalau bahasa orang agama, ke hitahnya lah ya. Kembali ke yang jalur yang semestinya. Kita lakukan, insya Allah orang dewasa memberi contoh, mudah-mudahan anak muda akan mengikuti. Yang terjadi sekarang ini kan banyak nih, ayo perbaiki sikap anak muda ini, yang tua tak diperbaiki. Seharusnya kita yang dewasa ini dulu merubah karakter yang ke arahnya lebih baik, sehingga bisa diterani. Anak-anak biasanya bukan ucapan, tetapi yang dilihatnya adalah perbuatan atau tingkah laku orang yang lebih dewasa. Jadi pada kesempatan ini mungkin kita mengajak baik kepada diri saya sendiri, kemudian kita semua yang sudah dewasa, terutama yang mencintai gerakan Pramuka, bukan harus pembina Pramuka, tapi cinta dengan Pramuka, seperti Mbak Ririn, yang cinta Pramuka misalnya, kalau arahnya situ, yuk kita ajak bersama-sama. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada RRI Pekanbaru ini, sudah memfasilitasi kami untuk memberikan gambaran seperti ini, karena ini cukup luas dijangkau oleh masyarakat pendengar semuanya. Bila ini kita berbuat bersama-sama, ketahanan pangan yang disampaikan oleh Kak Priyo tadi, insya Allah akan terwujud.
1: Oke. Nah, kita ke Kak Priyo lagi nih. Menurut Kak Priyo, apa potensi terbesar anggota muda Riau dalam mendukung ketahanan pangan nih, Kak?
2: Ya, memang potensi yang terbesar kita adalah jumlah.
1: Jumlah ya.
2: Jumlah. Kita punya apa? Bonus demografi ya. Di Pramuka juga terimbas juga ya, artinya jumlah anggota Pramuka yang cukup besar saat ini. Dan memang ada beberapa kebijakan yang mendukung untuk adik-adik kita untuk aktif di Pramuka ya, dari Kementerian Pendidikan dan sebagainya, yang pada akhirnya menambah jumlah anggota Pramuka. Nah, menyambung juga yang disampaikan oleh Kak Ansari tadi, memang bahwa gerakan Pramuka itu kan bergerak pada sektor pendidikan. Jadi dia tidak melihat tidak pada akhirnya dalam melihat dari sisi output yang bersifat produk ya, tapi adalah proses pendidikannya, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti dan sebagainya, yang sebenarnya itu menjadi bahan dasar pada akhirnya nanti dia beranjak dewasa dan kemudian menjadi bagian utuh dari masyarakat. Nah, apa yang disampaikan oleh Kak Ansari tadi, melalui kita punya 3 kurikulum ya, serat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat kecakapan Pramuka Garuda. Ini menjadi landasan kita untuk melakukan kegiatan. Nah, di semua bagian dari tingkatan tadi, syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, sama syarat kecakapan Pramuka Garuda, memuat berbagai hal yang berkaitan dengan salah satunya tadi isu ketahanan pangan ini ya, berkaitan dengan keterampilan untuk melakukan budidaya pertanian dan sebagainya. Jadi itulah yang menurut saya menjadi kelebihan dari gerakan Pramuka, yang bisa dikontribusikan dalam bagaimana mendukung kebijakan pemerintah saat ini untuk berkaitan dengan ketahanan pangan. Dan juga tadi kita juga secara administrasi, secara organisasi juga punya kelengkapan-kelengkapan organisasi yang secara spesifik bicara tentang ketahanan pangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya Satuan Karya Taruna Bumi, kita punya tadi Gugus Depan Ramah Lingkungan, yang tentunya ini menjadi satu kekuatan organisasi kita, Gerakan Pramuka, untuk mendukung program ini. Jadi kalaupun pada akhirnya memang output yang diharapkan itu adalah dampak, sebenarnya memang agak tentunya dampak yang berkaitan dengan misalnya tersedianya apa produk pangan segala macam mungkin akan sulit ya, tapi paling tidak kita dari gerakan Pramuka yang memang fokus pada pendidikan, kita menyiapkan kader-kader generasi muda yang pada akhirnya nantinya memiliki kepedulian, memiliki tanggung jawab dalam upaya menjaga ketahanan pangan di negara kita ini. Tentunya tadi dengan praktek-praktek baik yang kita lakukan melalui tadi penjenjangan melalui syarat kecakapan umum tadi, syarat kecakapan khusus, kita harapkan itu bisa pada akhirnya membangun karakter generasi muda yang siap nanti untuk mendukung program ketahanan pangan.
1: Nah, Kak Priyo, anak muda sekarang kan sangat dekat dengan teknologi dan media sosial nih. Bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kepedulian mereka terhadap pangan nih?
2: Ya, saya kira tadi sampaikan oleh Kak Ansari juga itu menjadi satu hal yang menjadi concern kita ya. Kita memanfaatkan media sosial juga untuk mempromosikan. Kemudian juga kita sekarang sekian banyak juga yang bisa kita, ibarat sekarang ini dunia internet ya, dunia teknologi itu memang ibarat pisau bermata dua ya, antara sisi positif dan sisi negatifnya. Tapi tentunya kita mendorong bahwa adik-adik kita ini bisa mengambil sisi positif dari media sosial. Dan saat ini juga gerakan pramuka secara umum ya, secara umum juga sudah menggunakan instrumen-instrumen teknologi untuk melakukan pembelajaran dan sebagainya. Misalnya ketika sekarang ini Jambore Nasional gitu ya, itu kita punya aplikasi namanya Ayo Pramuka yang semuanya memuat berbagai hal ya, yang berkaitan tadi dengan yang disampaikan oleh Kak Ansari tadi, berkaitan dengan syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, segala macam yang bisa diakses oleh adik-adik kita. Nah, selain itu tentunya juga kita juga mendorong juga para pembina khususnya ini melalui Kak Ansari juga, bagaimana mereka juga bisa mempromosikan tadi hal-hal yang mereka sudah lakukan, yang khususnya yang berkaitan dengan pengembangan dunia pertanian ya, yang pada akhirnya nanti mungkin adik-adik bisa belajar dari proses-proses tersebut. Teknologi itu bisa menjadi baik kalau memang dikelola dengan baik, tapi juga bisa menjadi buruk kalau dia memang dikelola dengan buruk. Nah, ini menjadi satu apa, satu peluang juga, satu sisi ya, untuk penggunaan teknologi ini, karena memang kalau kita bicara di adik-adik yang saat ini memang sudah lebih melek teknologi, kadang lebih mudah memberikan informasi, menyampaikan satu pembelajaran itu melalui teknologi ya, melalui video dan sebagainya. Ini tentunya menjadi tantangan kita ke depan, artinya pembelajaran-pembelajaran yang selama ini mungkin kita kaku ya, melalui proses tatap muka yang klasikal gitu-gitu, kita akan tentunya kita dorong bagaimana pembina sekarang adaptif dengan situasi ini, sehingga nanti memunculkan berbagai instrumen pembelajaran yang bisa menerapkan teknologi lah ya. Dan tentunya sekali lagi adik-adik kita ini akan menjadi lebih mudah ya untuk mendapatkan informasi tadi dengan berbagai media sosial yang bisa kita arahkan. Kalau kita membuka TikTok misalnya gitu ya, begitu banyak media-media yang mempublikasikan berbagai tentang teknologi pertanian dan sebagainya. Ini tentunya bisa dikembangkan menjadi strategi pembelajaran yang juga memperkuat pembelajaran yang biasa dilakukan di gugus depan. Saya kira itu menjadi satu langkah yang bisa menjadi pendekatan kita ke depan untuk meningkatkan pemahaman adik-adik kita, para pembina, untuk berkaitan dengan teknologi ketahanan pangan khususnya.
1: Baik, baik Kak Priyo, Kak Ansari, kita break sejenak, nanti kita sambung kembali. Dan pendengar, kita masih di Dialog Interaktif Riau Menyapa edisi Kamis 20 Agustus 2026.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil, bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
5: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Ya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, kita masih di Dialog Interaktif Riau Menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan kita masih membahas topik memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita masih bersama narasumber Wakil Ketua Kuarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Muda, Kak Priyo Anggoro, dan Wakil Ketua Kuarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, Kak Ansyari Kadir. Dan pendengar, kita masih mengundang ya untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kita 0761245955 atau mungkin di 0761251111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811767391. Baik, kita ke Kak Ansyari lagi nih.
1: Iya.
0: Apa tantangan terbesar nih dalam

Iya. Hilang prosesnya. Karena nilai karakter, nilai pendidikan itu adalah proses. Boleh nasi bungkus, kita buat nasi bungkus, tapi dia pandai membungkus. Jadi dimasak bersama di bumi perkemahan itu dengan ramai-ramai, diajarkan, dan itulah proses pendidikan dalam dunia kepramukaan. Kalau langsung kita beli nasi kotak, nasi bungkus, dia tidak tahu bagaimana membuat kotak nasi itu, bagaimana membungkus nasi itu.

0: dari daun pisang misalnya, itulah perlu proses, tidak instan. Bila pembinaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap peserta didik dengan instan, hasilnya juga kurang baik. Saya yakin dan percaya bagi kami-kami anggota dewasa, termasuk juga Kak Priyo sudah menjadi anggota dewasa, nanti memberikan pembinaan yang terbaik kepada adik-adik kita yang ada di gugus depan atau tingkat-tingkat yang paling bawah. Mudah-mudahan mereka melakukan apa yang ada dalam SKU, SKK, dan SPG, syarat pramuka Garuda itu. Bila itu dilakukan dengan baik, insya Allah tak ada lagi. Bayangkan sekarang survei semua anggota gerakan pramuka, ada enggak pot satu aja tanaman kunyit misalnya. Kalau ada itu, sudah berapa banyak di Riau ini kunyit. Itu baru satu orang, satu pot. Kalau ada 1000 peserta didiknya, udah 1000
1: pohonnya.
0: Pohon. Nah, ini ketahanan itu yang kita sedikit melakukan di lapangan, kita kurang melakukan pembinaan ke arah-arah yang sesungguhnya harus mereka lakukan. Ya gitu.
1: Oke. Bagaimana nih pembina dapat mengubah kegiatan sederhana nih menjadi program yang memiliki manfaat jangka panjang nih Kak Ansari?
0: Ya, saya kan menyaksi juga di Jambore Nasional kemarin bersama Kak Priyo. Sebenarnya kadang-kadang kalau menurut saya sederhana aja, tapi dibuat menarik. Jadi misalnya kan orang biasa kalau kalau masyarakat dengar itu kan tepuk tangannya. Dua kali tepuk pramuka, tatatak. Apa kata masyarakat? Ah, pramuka hanya tepuk tangan. Karena itu yang dengar. Tapi ketika tepuk tangan itu ada filosofinya. Satu, adik-adik tidak mungkin berbunyi tepuk itu bila hanya sebelah. Dalam hidup ini sesuatu yang ingin kita capai tidak bisa sendirian. Harus banyak, harus berkawan. Nah, ketika kita ingin menyampaikan itu kepada peserta didik, masyarakat kan tidak dengar. Yang dengarnya itu lagunya, di sini senang, di sana. Jadi pramuka adalah menyanyi dan bertepuk tangan. Padahal dalam kita ajari, kita berikan solusi-solusi yang terbaik. Kak Priyo misalnya, bagaimana membuat satu kegiatan? Nah, dia jago misalnya membuat proposal. Itu diajarkan kepada peserta didik. Tapi orang lain kadang tidak dengar. Inilah yang menurut saya, sekecil apapun yang kita lakukan, tampilkan di medsos. Supaya orang tahu juga. Nah, supaya ada suara, pakai yang pakai suara. Entah YouTube kah, atau Facebook yang ada suara kak, atau IG atau dan sebagainya. Yang jelas orang tahu kita bersama-sama mengajak orang itu, tidak perlu kita menyalahkan, tetapi memberikan contoh, memberikan hal-hal yang baik, insya Allah akan terwujud.
1: Apa kesalahan yang sering terjadi nih ketika organisasi membuat program tetapi hasilnya tidak berkelanjutan nih Kak Ansari?
0: Ya, setelah kita pikir-pikir, pertama, kita banyak rencana, tapi tidak punya perencanaan. Beda. Rencana dengan perencanaan itu beda. Rencana, aku rencana mau ke pasar pusat lah nanti. Itu rencana. Bagaimana ke pasar pusat, naik apa, apa yang akan dibeli, itu sudah masuk ke perencanaan. Itu yang agak lemah kita. Kita banyak keinginan, tapi untuk mencapai keinginan itu belum ada tahap-tahap proses yang kita rencanakan. Itu menurut saya. Jadi itu kelemahan kita selama ini. Kita selalu merencana tapi kurang perencanaan.
1: Oke. Kita ke Kak Priyo lagi nih. Menuju Indonesia Emas 2045 nih Kak Priyo. Jika kita bicara Indonesia Emas 2045, anak-anak yang sekarang aktif di pramuka nantinya akan menjadi bagian dari generasi produktif. Apa yang harus dipersiapkan dari sekarang?
2: Ya, seperti sama-sama kita ketahui, kalau kita bicara anggota muda yang menggunakan pramuka itu kan mulai dari kelompok siaga ya, yang usia 7 sampai 11 tahun, kemudian nanti penggalang, kemudian penegak sampai ke pandega. Nah, ini kan semuanya masing-masing memiliki apa proses pembinaan yang sendiri masing-masing sesuai dengan usianya lah ya. Dan tentunya apa yang kita persiapkan untuk mereka pada akhirnya siap menghadapi era Indonesia Emas di tahun 2045 itu tergantung pada kelompok mana mereka. Tentunya di siaga kita mendorong bagaimana mereka secara dini ya, karena ini masih usia adik-adik kita ini ya, umur 7-11 tahun tentunya, bagaimana mereka mencintai bangsa ini, mencintai negara ini ya, kemudian menjadi bagian dari memiliki semangat patriotisme yang tinggi. Nah, nanti di Penggalang kita tingkatkan lagi ya, sampai ke penegak yang pada akhirnya memang lebih pendekatannya adalah bagaimana mereka terlibat menjadi bagian dari program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sampai ke pandega yang usianya sudah menuju kepada pembina. Nah, kalau proses ini memang berjalan secara terus-menerus, artinya simultan mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega, harapan kita pada akhirnya nanti mereka adalah menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan yang tentunya berbeda ya, di 2045 ketika saat ini sudah ya, waktu zaman saya mungkin zaman Kak Ansari ketika menjadi peserta didik tidak ada AI kan. Sekarang sudah semua AI. Benar. Sehingga kadang kita sendiri ragu nih beneran videonya apa tidak.
1: Jadi kita asli atau palsu,
2: asli atau palsu ya. Jadi artinya kita juga mendorong adik-adik kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi tersebut ya. Dan ini tidak terlepas tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Ansari tadi bahwa memang ya kuncinya yang utama itu adalah pembina gitu. Ya, jangan sampai nanti adik-adik pembina, adik-adik kita peserta didik ini lebih maju, lebih mampu ya, sementara pembinanya justru mohon maaf gaptek misalnya gitu kan. Jadi sebagai seorang pembina juga adaptif dengan teknologi yang ada, siap untuk menghadapi. Kebetulan waktu itu saya ngikuti Karang Pamitra Nasional, ini pertemuan pembina se-Indonesia ya, untuk merespon bagaimana proses pembinaan yang ada saat ini. Saya kebetulan menjadi bagian dari pembina inovatif yang ternyata banyak di Indonesia yang sekarang sudah menerapkan model-model pembelajaran digital ya, pramuka. Jadi ngisi SKU itu karena ini waktu itu memang isunya adalah COVID ya, sehingga kita tidak bisa melakukan latihan tetap muka, jadi pelatihannya mandiri, tapi ujiannya dilakukan oleh pembinaan dan mereka menerapkan teknologi-teknologi. Inilah memang kita dorong bagaimana pembina sekarang juga bisa adaptif dengan teknologi, kemudian bisa menerapkan tadi teknologi-teknologi untuk proses pembelajaran, baik itu mereka sendiri yang membuat konten-kontennya ataupun memanfaatkan konten-konten yang sudah ada. Saya kira itu langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyiapkan adik-adik kita ini nantinya siap menghadapi tantangan pada eranya ya, tentunya masing-masing berdasarkan kelompok usianya tadi, siaga, penggalang, penegak, pandega. Yang harapan kita tentunya sekali lagi adalah mereka siap, mereka bukan hanya siap tapi juga bisa berkontribusi pada pada mengisi ya, mengisi dari fase-fase Indonesia Emas yang ke depan tentunya tantangannya akan berbeda. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Kak Priyo dan Kak Ansari, ini ada satu pertanyaan dari pendengar kita di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Saya Kak Nurman dari Siak. Mau bertanya sama narasumber, apa program konkret keluar dari Riau atau program kerja dalam membantu pemerintah dalam hal swasembada pangan ini tahun 2026 dan 2027? Terima kasih, salam pramuka.
2: Ya, ini Kak Ansari itu.
1: Boleh, siapa yang bertanya?
2: Yang jelas tadi saya di awal menjelaskan bahwa kita punya paling tidak punya instrumen pembinaan ya. Salah satunya adalah Satuan Karya Taruna Bumi. Nah, tentunya ini menjadi salah satu target kita ya, karena kita juga ini periode yang baru 2025-2030. Salah satu yang kita akan kembali hidupkan, kita dorong, kita kemudian maksimalkan lagi adalah bagaimana Saka Taruna Bumi bisa menjadi ujung tombak dari penyiapan adik-adik kita untuk yang berminat yang dan kemudian ingin menimba keterampilan terkait dengan pertanian. Itu jelas. Jadi kita mendorong bagaimana, karena pemangku sektor kepentingannya itu adalah dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Tentu kita akan koordinasi dengan mereka untuk bagaimana kita hidupkan kembali, kita gerakkan lagi Dinas Satuan Karya Taruna Bumi ini.
1: Oke, baik. Seperti sudah ada penelpon ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Teleponnya, Bu.
1: Dengan Riri.
3: Bu Riri, Pak Suhaimi di Bengkali, Bu.
1: Pak Suhaimi di Bengkali. Silakan Pak Suhaimi bersama narasumber kita.
3: Menanya apa? Apa sumbernya? Sang Mbak Du.
1: Kak Priyo sama Kak Ansari.
3: Pak Priyo, Pak Ansari, selamat pagi, menyalang siang.
2: Pagi, Pak. Ya, pagi.
3: Ya, masalah tanaman pangan, Pak Indro.
2: Ya.
3: Di Kabupaten Bengkali ini, Pak Indro, itu sawah, sawah boleh kata yang tak ada, cuma ladang. Ladang tu satu tahun sekali. Kata Prabowo, setahun harus 3 kali panen padi. Itu macam mana cara mengatasinya? Kita cuma tak ada hujan. Air tak ada, apa tak ada. Apa saja musim panas sekarang sampai September belum tahu hujan. Macam mana supaya masyarakat berhasil berladang?
1: Itu aja Pak Soedi.
3: Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ya?
2: Sedikit nih, harusnya ilmu saya sedikit kepake juga. Saya background saya pertanian.
0: Oh iya,
2: memang. Memang kesulitan kita untuk kalau budidaya padi di tada hujan ya, memang kesulitannya harus mengikuti dari iklim ya, mengikuti curah hujan ya. Apalagi saat ini memang cuacanya kemarau, memang akan sulit untuk berbudidaya padi. Salah satu strateginya adalah kalau kita ingin berkontribusi dengan tanaman pangan, yaitu melakukan pergantian komoditas. Jadi juga tidak baik sih sebenarnya untuk melakukan budidaya pertanian itu terus-menerus dengan satu komoditas. Jadi harus sedang selang-seling. Tujuannya adalah ini untuk mempertahankan juga siklus dari tanaman, karena kalau dia terus-menerus nih, misalnya tanam padi, besok tanam padi lagi, tanam padi lagi, itu ada potensi hama dan penyakit. Jadi kita harus selang-seling lah antara Pak Pak Zul tadi tanam padi sekarang Pak Zul, tapi besok mungkin tanam palawija. Nah, besok nanti kalau sudah cuaca hujannya cukup bagus, kita tanam padi lagi, seperti itu. Jadi kita seperti disampaikan Kak Ansari tadi, jangan sampai lahan kita kosong lah. Ya, artinya bagaimana sekarang keterbatasan lahan ini kita bisa kita maksimalkan lah. Ya, artinya memang kalaupun tidak bisa mesti tanam padi, ya kita tanaman yang lain. Saya kira itu jadi salah satu solusi yang mungkin bisa kita kembangkan. Kalau kita bicara solusi yang lebih besar, tentunya nanti ada irigasi segala macam, ini berbiaya besar lagi kan. Jadi kalau secara praktis biasanya petani ketika situasi-situasi yang tidak memungkinkan, mereka menanam dengan jenis tanaman yang tahan kekeringan misalnya. Saya kira itu.
1: Baik, kita ke Kak Ansari lagi ya, karena tidak terasa kita hampir di penghujung dialog kita nih ya. Bagaimana nih harapan Kak Ansari terhadap sinergi antara anggota dewasa dan anggota muda agar gerakan mendukung ketahanan pangan benar-benar menjadi gerakan bersama?
0: Ya, pertama kalau di bidang dewasa ini, sesuai dengan pertanyaan Kak Nurman tadi, kita ke depan ini bila ada pelatihan atau kursus, minimal kita sisipkan materi tentang ketahanan pangan di kalangan generasi muda, khususnya pramuka. Jadi di situ kita minimal diskusi, kemudian bisa hal-hal yang apa namanya ya, kita buatkan program realnya di tempat masing-masing, sehingga nanti apa yang kita ya bicarakan ini bisa terwujud. Yang kedua, ini tidak bisa pramuka aja Kak Yo ya. Sinerginya harus kuat nih. Ini termasuk pagi ini sinergi kita antara RRI dengan Kuarda Riau. Jadi kalau ini terus kita gelorakan, orang selalu mendengarkan, insya Allah ini akan menjadi satu kekuatan kebersamaan untuk mencapai ketahanan pangan itu. Yuk kita mulai. Mungkin kata orang-orang hebat bilang kan, ya mulai dari sekarang.
1: Iya
2: kan? Mulai dari yang kecil-kecil.
0: Iya kan? Mulai sekarang. Iya kan? Ya, kita mulai. Iya kan ya? Itu kira-kira seperti itu.
2: Satu, mungkin saya sedikit. Ini mungkin masih dalam jangka panjang ya. Kita Riau kebetulan ditunjuk oleh Kuarda Nasional tahun, insya Allah tahun 2027 sebagai tuan rumah kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional Regional Sumatera. Perkemahan Wirakarya ini adalah perkemahan bakti sebenarnya. Jadi memang bukan seperti jambore yang lebih seperti pesta ya, ada kegiatan-kegiatan apa yang meningkatkan keterampilan, kepengetahuan. Tapi kalau PW ini memang Perkemahan Wirakarya ini adalah bakti. Nah, insya Allah kita untuk pelaksanaan PW regional, nasional regional Sumatera ini, nantinya kita akan mengangkat tema yang juga mengarah kepada berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi karena ini adalah pesertanya adalah nanti usia penegak dan pandega, tentunya mereka tidak lagi hanya bisa bicara belajar, tapi bicaranya bagaimana berpraktek, kemudian bagaimana bisa bicaranya adalah mereka melakukan bersama masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Insya Allah di 2027 Riau menjadi tuan rumah. Dan ini kita sedang berproses. Harapan kita sekali lagi kita akan mendapatkan dukungan dari para pihak lah untuk bagaimana merealisasikan kegiatan ini. Karena ini tentunya juga membawa nama Riau juga membawa misi dari ya Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan, dan tentunya juga untuk pada akhirnya masyarakat bisa juga melihat

0: karya yang memang punya punya tujuan dalam kaitannya tadi dengan membangun ketahanan pangan seperti Saka Taruna Bumi tadi. Mm-hmm. Kemudian juga tadi ada beberapa program yang kita harapkan juga bisa mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan ketahanan pangan ini, sehingga berbagai upaya, berbagai langkah kita untuk berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan ini pada akhirnya bisa kita wujudkan bersama.
1: Terakhir Kak Priyo, closing statement untuk pendengar kita pagi hari ini.
0: Ya, terima kasih RRI yang sudah membantu kita untuk mensosialisasikan berbagai hal yang terkaitan dengan gerakan Pramuka.
1: Baik.
0: Tentunya kita ingin bersama-sama kembali memaksimalkan potensi yang ada dalam gerakan Pramuka ini untuk kembali kita gairahkan. Dan kita ingin juga kontribusi dari para pihak juga bisa mendukung apa yang menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh gerakan Pramuka dalam mewujudkan hal tersebut. Dan tidak terlepas juga pastinya adalah dukungan dari orang tua. Karena adik-adik kita ini tentunya bergerak, bertindak itu kan berdasarkan juga dukungan dari orang tua, memberikan kepercayaan kepada gerakan Pramuka untuk mendidik, membina anak-anaknya. Yang pada akhirnya kita memang tujukan adalah untuk membangun karakter, mereka siap menghadapi masa depan yang lebih baik ke depan dan sebagainya. Dan tentunya tidak terlepas bahwa karena kita ini adalah memang bagian juga dari perlu dukungan dari pemerintah juga untuk pada akhirnya aktivitas atau program-program gerakan Pramuka ini bisa kita wujudkan menjadi lebih baik. Saya kira itu menjadi harapan kita.
1: Oke, untuk Kak Ansari gimana nih? Kalau sistem untuk pendengar kita pagi nih.
2: Ya, kalau saya pikir hanya singkat aja.
1: Iya.
2: Apa itu? Bila kita menjual obat sehat,
1: ya,
2: jangan kita sakit.
1: Betul.
2: Karena mubazir atau tak ada gunanya ketika kita seseorang menjual obat sehat tapi dia sakit. Maknanya keteladanan. Jadi mulai orang dewasa harus memberikan contoh, jangan menjual obat kurap kalau kita berkurap.
1: Ya baik. Singkat, padat dan pasti ya.
0: Ya, artinya pembina harus menjadi teladan ya, teladan, menjadi contoh.
2: Contoh. Okay. Itu intinya. Jadi tidak bisa hanya apa gimana orang ingin apa. Tentu kalau kita tidak berbuat apa yang kita bicarakan, termasuk kita bicarakan pagi ini, kita harus berbuat. Termasuk juga para pembina di seluruh Nusantara, termasuk di Bumi Lancang Kuning ini. Kita sama-sama nih.
1: Ya.
2: Tidak satu orang, sama-sama kita memberi contoh, berbuat, minimal hari ini kita mulai menanam sesuatu di pekarangan kita, minimal di dalam pot. Itu nyata itu.
1: Baik.
2: Hari ini Kak Priyo, nanti kami saling kunjung, saya kunjung ke rumah Kak Priyo, apa yang Kak Priyo tanam hari ini nih. Kak Priyo pergi pula ke rumah saya, sama-sama baik. Kita saya rasa itu, terima kasih.
1: Baik pendengar, tidak terasa satu jam kebersamaan kita dalam dialog Riau Menyapa sudah sampai di penghujung acara. Nah, dari perbincangan pagi ini pendengar, kita mendapatkan satu gambaran penting bahwa upaya menuju swasembada pangan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Terima kasih kepada Kak Priyo Anggoro, Wakil Ketua Kuar dari Riau Bidang Pembinaan Anggota Muda, dan juga Kak Ansari Kadir, Wakil Ketua Kuar dari Riau Bidang Pembinaan Anggota Dewasa. Terima kasih atas waktunya, informasinya, dan juga pengetahuan yang sudah dibagikan untuk pendengar kita pagi hari ini. Saya Riri Handayani pamit undur diri dari Dialog Interaktif Riau Menyapa edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Selamat pagi dan salam Pramuka.
0: Salam Pramuka.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

99,1 per 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Piwi Gaskin dengan Salah ya. Lagu spesial ini untuk pendengar setia RRI Pro 1 dimana saja Anda berada. Untuk Anda yang baru saja akan memulai aktivitasnya di pagi ini, selamat beraktivitas saja ya. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin masih di jalan, hati-hati di jalan, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya. Informasi-informasi menarik untuk pendengar di Riau pagi hingga jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendorong Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga mampu menggerakkan pariwisata dan perekonomian masyarakat. Nah, upaya tersebut dinilai perlu ditopang konektivitas yang semakin baik serta kelestarian Sungai Kuantan. Nah, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan peningkatan akses menuju Kuantan Singingi menjadi salah satu faktor penting untuk mengembangkan potensi wisata Pacu Jalur. Nah, hal itu disampaikan saat membuka rangkaian Festival Pacu Jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk perbaikan jalan nasional menuju Kuantan Singingi menjadi langkah penting dalam memperkuat aksesibilitas daerah. Nah, Pemprov Riau juga terus memperjuangkan pembangunan feeder yang dapat menghubungkan Kuantan Singingi dan Tras Jalan Tol Trans Sumatera. Nah, rencana tersebut pendengar telah diusulkan bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat ya, untuk membuka akses yang lebih mudah lagi dari kedua provinsi. Nah, SF Haryanto juga menilai konektivitas yang semakin kuat akan memberikan dampak berantai terhadap perkembangan daerah, mulai dari sektor pariwisata, distribusi barang, investasi, hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, di sisi lain pendengar, beliau juga mengingatkan pengembangan Pacu Jalur harus berjalan seiring dengan upaya menjaga Sungai Kuantan ya. Nah, sungai tersebut merupakan lokasi utama perlombaan sekaligus bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. SF Haryanto turut mengapresiasi juga jajaran kepolisian ya,

berharap ya, Pemprov Riau berharap Pacu Jalur semakin berkembang sebagai daya tarik wisata sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat Kuantan Singingi dan ikon budaya Riau yang dikenal hingga ke mancanegara. Nah, pendengar, informasi terkait Pacu Jalur didorong jadi penggerak ekonomi, informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, pendengar, Kamis 20 Agustus 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah

0: menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, terima kasih untuk kalian yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, gabungan organisasi wanita atau GO Kabupaten Kampar menggelar lomba mewarnai bagi anak-anak tingkat TK atau PAUD ya, dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Gema, Kecamatan Kampar Hilir, Kampar Hulu ya, Rabu 19 Agustus 2026. Nah, kegiatan yang digelar di kawasan tepian Sungai Subayang diikuti sekitar 300 anak dari sejumlah TK atau PAUD di Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu. Nah, para peserta tampak antusias ya, menuangkan kreativitas dan imajinasi melalui kegiatan mewarnai. Ketua GO Kabupaten Kampar, Erni Hairani, atau yang akrab disapa Rani Repol, mengatakan juga kegiatan tersebut menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, keberanian, dan minat serta bakat sejak usia dini. Menurut beliau, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Kampar, khususnya di wilayah Kampar Kiri Hulu. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat ditanamkan kepada anak-anak melalui kegiatan yang edukatif dan pastinya menyenangkan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Kampar ya, yang mewakili Kepala Dinas. Nah, lomba yang mendapat dukungan sejumlah pihak ini diantaranya anggota DPRD Provinsi Riau serta organisasi wanita Dharma Yukti Karini, dan dukungan tersebut pendengar turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di kawasan bumi Perkemahan Subayang. Nah, selain menggelar lomba, Ketua GO Kabupaten Kampar bersama pengurus juga melaksanakan kegiatan camping di kawasan Sungai Subayang. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan menikmati keindahan alam Desa Gema dengan suasana asri dan aliran sungai yang jernih. Nah, informasi dari Kampar ya, gabungan organisasi wanita gelar lomba mewarnai anak. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih di Riau pagi ya. Cuaca di Provinsi Riau pada Kamis 20 Agustus 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan ya. Nah, meski demikian hujan ringan masih berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah pada waktu tertentu. Forecaster BMKG Pekanbaru mengatakan kondisi pagi hari umumnya diperkirakan kabur ya hingga cerah berawan. Hujan ringan yang bersifat lokal masih terpantau di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan citra radar cuaca. Nah, memasuki siang hingga malam hari cuaca secara umum masih cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan kembali diperkirakan terjadi pada dini hari, khususnya di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan juga Kampar. Oke, informasi ini pendengar ada bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar dan masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk Anda bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Indonesia, tanah.
7: Halo Indonesia. Di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa

berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial ya. Dan lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 9:52 saat ini, pendengar. Kita masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk Anda di pagi menjelang siang ya. Dan kita ke lagu-lagu spesial lagi, pendengar. Bunga Jiwaku dari Yovie Nuno, spesial untuk pendengar juga di saat ini mungkin yang lagi sibuk banget sama aktivitas ya. Selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan dulu. Nah, yang belum makan, makan dulu ya kan. Tetap jaga kesehatan ya. Yang di rumah lagi bersantai mungkin bersama keluarga.

3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, pendengar, kembali bersama kami di RRI Bengkalis. Bagi Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital, terima kasih atas kesetiaan Anda. Dan kita bersama-sama hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Dan pendengar, pada kesempatan ini hingga pukul 11 kita akan bahas tentang seputar informasi kesehatan, ya. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda, pendengar, yang mana cat yang digunakan pada dinding rumah dan sekolah itu dapat mengandung timbal yang berbahaya bagi kesehatan, pendengar. Ya, paparan timbal menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap perkembangan anak, ya. Ya, cat berbahan timbal sering digunakan untuk mempercepat pengeringan, mencegah karat, atau mengurangi biaya produksi. Meskipun beberapa negara telah melarang penggunaannya sejak 4 dekade yang lalu, cat ini masih mudah ditemukan di Indonesia. Ya, pendengar, kami kutip dari Nexus Tree Foundation, riset menemukan sebagian besar kaleng cat di kota besar mengandung konsentrasi timbal yang berlebihan. Bahkan 39% dari seluruh sampel tercatat memiliki kadar timbal melebihi 10.000 ppm dari batas aman 90 ppm. Ya, pendengar, melansir dari World Bank, survei rumah tangga representatif nasional pada akhir 2023 memperkuat gambaran suram tersebut. Sebanyak 48,8% dari sekitar 3.000 rumah tangga tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Ya, masih melansir dari World Bank, pendengar, kelompok paling rentan terhadap paparan ini justru adalah anak-anak. Sekitar 46% anak balita tinggal di rumah dengan cat yang mengandung timbal. Ya, paparan timbal pada usia dini berpotensi mengganggu perkembangan sistem saraf dan kemampuan kognitif anak. Ya, hal ini dapat menurunkan kecerdasan anak sepanjang hidup tanpa bisa dipulihkan. Paparan cat bertimbal juga lebih banyak ditemukan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pendengar, kami kutip dari World Bank, ya, masyarakat berpendapatan rendah itu memiliki prevalensi cat timbal 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok terkaya. Pendengar, industri cat Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kemampuan teknologi untuk memproduksi cat tanpa tambahan timbal sejak beberapa tahun terakhir. Ya, Nexus Foundation, perusahaan besar yang menguasai 65-75% pangsa pasar, masih menggunakan timbal. Ya, pendengar, label kemasan cat juga belum selalu memberikan informasi mengenai kandungan timbal. Bahkan beberapa merek cat yang menyantumkan tanpa timbal ternyata masih mengandung timbal yang cukup tinggi. Lemahnya perlindungan konsumen ini, pendengar, tidak lepas dari kerangka regulasi Indonesia yang hingga kini masih bersifat sukarela, bukan wajib, ya. Dan Indonesia telah memiliki batas kandungan timbal, tetapi penerapannya masih bersifat sukarela. Dan penelitian tersebut merekomendasikan pemerintah mengubah standar sukarela menjadi peraturan wajib yang mengikat secara hukum. Dan rekomendasi ini tentunya dilakukan demi menyelamatkan generasi mendatang dari kandungan yang berbahaya. Oke, pendengar, demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal rri.co.id. Tetap bersama kami di 90,7 MHz.

Ya, saudara pendengar, informasi berikutnya untuk Anda, yang mana Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Benjamin Paulus menekankan pentingnya menjaga layanan kesehatan di bandara sebagai bagian pertahanan kesehatan nasional. Yang menurutnya, tingginya mobilitas penumpang berpotensi mempercepat penyebaran penyakit sehingga pengawasan kesehatan harus terus diperkuat secara terpadu. Benjamin mengatakan, pendengar, tingginya mobilitas masyarakat di bandara perlu diantisipasi untuk mencegah penyebaran penyakit dan virus. Ia menilai pengawasan kesehatan penting diperkuat mengingat bandara menjadi titik perlintasan masyarakat dari berbagai wilayah dan negara. Jadi, saudara pendengar, ia mengatakan jika satu hari ada di airport ini 140.000 orang lewat, artinya penyakit bisa lewat dan virus bisa lewat, segala macam dari bidang kesehatan bisa lewat. Ya, menurutnya pendengar, bandara memiliki peran strategis ya, karena menjadi pintu masuk dan keluarnya masyarakat dari berbagai daerah maupun negara. Ia juga mengapresiasi seluruh

pihak yang bekerja di lingkungan bandara karena turut berperan menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Menyamin menilai pekerja bandara memiliki peran penting menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat yang kerap luput dari perhatian publik. Menurutnya, pendengar, kontribusi mereka turut memastikan kondisi Indonesia tetap aman dan sehat melalui pelayanan serta pengawasan selama bertugas. Ya, pendengar, ia menyebutkan penguatan pertahanan kesehatan juga perlu dilakukan di berbagai bandara, termasuk wilayah seperti Labuan Bajo dan Maumere, melalui kerjasama seluruh unsur kesehatan di lapangan. Ya, pendengar, demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Untuk selengkapnya bisa Anda kunjungi di portal rri.co.id. Kita nikmati lagi sebuah lagu spesial untuk Anda dari Rizky Febian dengan singlenya Hingga Tua Bersama.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Mas, cilang motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana enggak kesel dia?
0: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.
5: Oh, ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi males banget. Halo,
6: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
5: Ya, bentar ah. Kapan jemput aku? Sekarang ya.
6: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
5: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

pengalaman adalah kebersamaan.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikutnya kita akan simak berita olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Hermansen, good save. Nice bro.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kendati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vett yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar.

0: ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti, sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NSE mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
1: It's a tough opponent.
0: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NSE Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan lengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Sporting Camp Nou di Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor Joan Gamper 2026. Pertandingan ini menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembali pertama Camp Nou. 2 gol Barcelona memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Hari Minggu hitung untuk hal lain. Ya, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali? Jika aku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy Sadar mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Pearly Tan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
3: Tengku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Tengku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Tengku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah percepatan penanganan pasca gempa di NTT. Kemudian nanti pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog interaktif bersama dengan Human Initiative dengan tema Di Balik Gempa NTT. Apa yang dibutuhkan penyintas dan bagaimana kita dapat membantu? Dan pada pukul 16.10, dialog sudut dengar parlemen dengan topik transformasi dunia kesehatan, salah satu fokus RAPBN 2027 bersama dengan narasumber anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS dari daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat 8, Neti Prasetyatya. Maksud kami, Neti Prasetyani. Kemudian topik lainnya juga akan kami soroti adalah beasiswa Garuda di mana ratusan siswa dikirim ke kampus terbaik di dunia. Dan tentu Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dengan ataupun juga informasi mengenai harga bahan pokok melalui WhatsApp Pro 3 di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan inilah Indonesia Menyapa Siang, kami awali dengan video potensi daerah.

Peringkat Pro 3 toko oleh-oleh Juzi, pusat kumpulan produk oleh-oleh UMKM di Kabupaten Natuna. Bahkan berbagai pilihan makanan khas, minuman, kerajinan, serta produk unggulan lokal tersedia lengkap di toko oleh-oleh Juzi. Dan untuk informasi selengkapnya, rekan reporter Analia Widi dari RRI Ranai melaporkan dalam video Potensi Daerah siang hari ini.

0: Sedang berada di Natuna atau Anda ingin membeli oleh-oleh dari khas Natuna, mari saya ajak Anda untuk melihat secara langsung oleh-oleh Natuna apa saja bersama saya Analia Widi dalam potensi daerah produksi RRI Ranai pada kali ini. Assalamualaikum, Isyizi yang mempunyai produk atau oleh-oleh ini ya?
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Zironika. Saya adalah owner dari Ikan Salai Juzi dan baik. Toko oleh-oleh Juzi.
0: Nah, okay. Dari produk-produk oleh-oleh yang tersedia ini apa saja sebenarnya?
1: Produk yang pertama adalah ikan salai. Kemudian turunan dari ikan salai ada sambal tuna, ada kerupuk atom, kerupuk ikan, kerupuk cumi, madu, dan masih banyak lagi yang lainnya.
0: Dari sekian banyak ini, produk mana yang paling best seller dan sampai dibawa ke luar daerah maupun luar negeri ini?
1: Alhamdulillah, produk best seller kita yaitu turunan dari ikan salai, Bu. Yang alhamdulillah sudah diekspor ke Singapura. Nah, kita dah rutin ke Singapura, Kak. Jadi ini dapat orderan lagi untuk yang keempat kalinya kirim ke Singapura. Hampir 1000 pieces udah terjual di Singapura.
0: Untuk kisarannya sendiri, harga oleh-oleh di sini dari berapa hingga berapa ini?
1: Oleh-oleh di sini terjangkau ya, insya Allah mulai dari harga 10 ribuan, ada juga yang harga 15 ribu, sampai harga 35 ribu nih. Nah, 35 ribu, rupa atom yang ada harga 50, ada harga 60, ada juga madu, nah 120, ada juga yang 100, ada juga pokoknya insya Allah terjangkau gitu.
0: Omsetnya berapa satu bulannya?
1: Iya, Kak, jadi omset kita tuh berkisar antara 15 juta sampai 30 juta sebulannya itu.
0: Demikianlah pendengar wawancara singkat saya di toko oleh-oleh Juicy. Bagi Anda yang ingin secara langsung membelinya, silahkan di Pasar Rakyat Baru ini nomor 1, dan Anda bisa memilihnya secara langsung dengan bermacam-macam oleh-oleh yang tersedia. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Nah, pendengar, demikianlah untuk potensi daerah dari RRI Ranai oleh-oleh khas Natuna, di antaranya yaitu sambal ikan tuna asap ini. Silakan mencoba dan ke Ranai Kabupaten Natuna.

Terima kasih karena Anda masih bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk semuanya. Selamat menikmati di suasana hari Kamis ini ya, 20 Agustus 2026. Masih sebenarnya di bulan kemerdekaan, semangat kemerdekaan di bulan Agustus ini pendengar. Semoga membawa perubahan dari hal-hal kecil yang dilakukan ya, apapun itu, secara konsisten dan juga tekun, insya Allah akan memberikan perubahan yang besar bagi siapapun ya. Kita masih temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda, dan yang mendengarkan siaran ini kami mohon maaf tidak bisa mengudara untuk sementara waktu di jalur frekuensi 90,7 MHz ya, sehingga Anda dapat mendengarkan saat ini hanya di melalui aplikasi RRI Digital. RRI Indonesia.

0: Pendengar, saat ini sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Bengkalis dan wilayah sewaktu dengannya. Sejenak kita akan dengarkan kumandang azan.
1: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

tidak dikatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah atau zakat dari harta yang didapat secara tidak syah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersedekah senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah akan menerima sedekah yang baik itu dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti seseorang di antara kamu mengembangkan ternaknya sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Mereka tidak merasa khawatir

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu, Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur. Kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis pukul 13 siang. Saat ini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Warta Riau Siang bersama Prusat RRI Pekanbaru.

0: Benjol, lokasi Jalan Lipakain Lubagung. Jalan Lipakain Lubagung ini merupakan jalan nasional, jalan provinsi. Ini adalah tanggung jawab kita. Namun karena keterbatasan anggaran dan ini karena kerjasama antar pemerintah sipil dan dunia usaha, dan mereka membantu kita dari PT
1: Uni
0: Bersaudara.
2: Untuk ancaman kekeringan, bekerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru selaku kuasa pemilih modal kita,

Pokok berita utama, pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mendorong kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan infrastruktur seperti perbaikan ruas jalan lipat kain Lubu Agung, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar yang dikerjakan sepenuhnya oleh perusahaan swasta dengan nilai sekitar 30 miliar rupiah. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Waltario Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Siang selengkapnya edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Gubernur Riau SF Haryanto mendorong kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan infrastruktur seperti perbaikan ruas jalan lipat kain Lubu Agung Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikerjakan sepenuhnya oleh perusahaan swasta dengan nilai sekitar 30 miliar rupiah. Selengkapnya Femia Siovani melaporkan.
1: Saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kuantan Sengingi dalam agenda pembukaan event Pacu Jalur 2026, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyempatkan diri meninjau perbaikan ruas jalan lipat kain Kuantan Sengingi Lubu Agung Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Perbaikan jalan sepanjang 3 km tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pabrik kelapa sawit milik PT Uni Persaudara Sejahtera. Jalan dibangun dengan konstruksi rigid atau beton dengan nilai bantuan sekitar 30 miliar rupiah. PLT Gubernur mengatakan perbaikan jalan tersebut menjadi contoh nyata kolaborasi infrastruktur publik dapat membantu masyarakat memperoleh akses jalan yang layak sekaligus mendorong pergerakan ekonomi daerah. PLT Gubernur mengharapkan langkah tersebut dapat diikuti perusahaan lainnya di Riau sehingga percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
2: Dan kita meninjau lokasi Jalan Lipat Kain Lubu Agung. Jalan Lipat Kain Lubu Agung ini merupakan jalan nasional, jalan provinsi. Ini adalah tanggung jawab kita. Namun karena keterbatasan anggaran dan ini karena kerjasama antar pemerintah Riau dan dunia usaha dan mereka membantu kita dari PT
3: Uni Bersaudara.
2: Ini sepanjang 3 km. Ya, kalau 3 km itu lebih kurang 10 miliar, artinya kita dapat dukungan bantuan 30 miliar lebih. Nah, inilah harapan kita dan lihat konstruksinya pun rigid, ini cukup bagus. Karena kendaraan yang lewat ini cukup berat ya. Ini harapan kita ke depan, kita berharap para dunia usaha dapat membantulah kerjasama.
1: Nova, warga Kuantan Sengingi, menyambut baik perbaikan jalan tersebut dan diharapkan perbaikan serupa juga dilakukan di ruas jalan lainnya yang hingga kini masih mengalami kerusakan.
4: Saya merasa senang karena kan akses jalan di Kuansing semakin baik. Semoga dengan adanya perbaikan jalan ini bisa lebih meluas ke tempat-tempat daerah lainnya. Soalnya di Kuansing kan tidak cuma di situ jalan yang rusak saat ini, ada juga beberapa titik yang lainnya. Iya betul Kak.
1: Pengerjaan ruas lipat kain Lubu Agung telah berlangsung sekitar 7 bulan. Sebelumnya jalan yang merupakan jalur provinsi tersebut mengalami kerusakan dan banyak ditemukan lubang. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
5: Jarak titik api kebakaran hutan dan lahan yang dekat dari rumahnya membuat Mulyadi merasa was-was. Kebakaran cukup besar dan banyaknya kepulan asap. Warga kawasan Jalan Perwira Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini mengaku terganggu dengan kepulan asap kebakaran hutan dan lahan yang sudah beberapa hari terjadi di sekitar rumahnya. Mulyadi bercerita karhutlah di dekat rumahnya sudah lebih sepekan. Selama ini pula ia menghirup asap yang dihasilkan dari kebakaran gambut.
6: Lapor sama Pak RW. Habis itu malah kita pulang, orang itu udah sampai sini. Rupanya dari sebelah sana orang-orang itu, ya petugas ini kan, di sebelah sana. Nah, gitu. Jadi sampai sana pindah kemari, kita ke sana laporan. Jadi rapi dari sana rupanya udah dibesar sama petugas.
7: Tadi sempat merasa khawatir rumah terbakar kena api besar?
6: Ya. Itu kemungkinan lah kan gitu cumana. Sampai 4 hari mas kita nggak bisa tidur. Nah ini tengok keadaan nanti lah kalau asap masih begini mungkin ya ke tempat tanah nanti.
7: Ada yang dirasakan sekarang ini? Sesak?
6: Ya kalau sekarang ini sedang 4 hari ini rasa batuk tapi kalau malam aja.
5: Di sisi lain upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Komandan Regu 2 Manggala Agni Daob Sumatera 4 Pekanbaru Sahrimanto mengatakan tim gabungan berupaya memadamkan api yang mengarah ke rumah warga.
8: Jadi dengan air seminim ini ya kita upayakan semaksimalnya. Itu sama anggota tangki koordinasi sama Babinsa tadi. Ada sudah menipis Pak. Besok mungkin kita upayakan untuk menggunakan mobil tangki. Ini luas yang terbakar sekitar 4 hektaran lebih. Soalnya ini kan di sana masih hidup lagi tuh Pak. Kita ini kendalanya itu keterbatasan air, terus luasan yang terbakar dan bahan bakarannya potensial sangat kering gitu. Ini sudah hari ke-8.
5: Adapun luas lahan yang terbakar selama 8 hari sudah mencapai sekitar 4 hektar. Proses pemadaman terkendala sumber air yang sangat minim. Kanal-kanal yang biasa menyimpan air di sekitar lahan kini telah kering akibat kemarau dan dampak El Nino. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong peningkatan akses jalan menuju Kuantan Singingi melalui perbaikan jalan nasional dan usulkan konektivitas menuju jaringan tol Sumatera. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Peningkatan infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan dukungan untuk memperbaiki jalan nasional menuju Kuantan Singingi. PLT Gubernur menuturkan upaya meningkatkan aksesibilitas tidak berhenti pada perbaikan jalan nasional. Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Sumatera Barat juga telah mengusulkan pembangunan jalan feeder yang diharapkan dapat menghubungkan Kuantan Singingi dengan jaringan jalan tol Sumatera. PLT Gubernur menegaskan peningkatan konektivitas akan memberikan dampak luas bagi masyarakat mulai dari kelancaran distribusi, pengembangan pariwisata, hingga terbukanya peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Untuk itu, akses menuju Kuantan Singingi juga harus semakin baik. Alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaiki jalan nasional menuju Kuantan Singingi. Dan kita juga tidak berhenti di sana. Saya bersama pemerintah Sumatera Barat juga telah mengusulkan jalan feeder yang dapat menghubungkan Kuantan Singingi dengan trase jalan tol.
1: Sementara PLT Bupati Kuantan Singingi Muklisin menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Provinsi Riau yang telah memberikan bantuan kepada Kabupaten Kuantan Singingi.
9: Alhamdulillah, pada event pacu jalur tahun 2026 ini kita dibantu oleh pemerintah provinsi sebesar 1,450 miliar. Terima kasih Pak Gubernur atas bantuannya.
1: PLT Bupati Kuantan Singingi Muklisin juga menyampaikan tepian Narosa juga direncanakan mendapat dukungan pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui balai terkait dengan nilai anggaran sekitar 120 miliar rupiah. Pembangunan tersebut diharapkan semakin memperkuat infrastruktur pendukung kawasan tepian Narosa sekaligus menunjang penyelenggaraan pacu jalur sebagai salah satu event unggulan Kabupaten Kuantan Singingi. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Musim kemarau panjang yang menimpa Kota Pekanbaru mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Mulai dari susahnya air bersih hingga kekeringan sumur, dan menyikapi kondisi tersebut, Perumda Tirta Siak bersama dengan pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan program sambung baru gratis serta optimalisasi pasokan air perpipaan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
10: Kemarau panjang diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Menyikapi ancaman kekeringan, General Manager Customer Relation Tirta Siak Syahrial

0: pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan program sambung baru gratis untuk warga kita di zona 2, khusus di 5 kecamatan, Payung Sekaki, Sail, 50, Kota Pekanbaru, Sukajadi, ya, dan ya lebih kurang 5 kecamatan, itu sambung baru gratis untuk rumah tangga yang biasanya bayar 1.250.000. Pastinya sih puncaknya memang Juli, Agustus, September, tetapi bisa jadi nanti akan sampai ke awal tahun 2027.
1: Sementara itu, warga Kota Pekanbaru, Dea, mengaku mulai kesulitan memperoleh air bersih karena mesin pompa air di rumahnya harus dipancing terlebih dahulu dan menunggu hingga 15 menit baru air bisa keluar.
2: Memang sekarang ini sudah masuk musim kemarau, ditambah hujan juga sudah jarang turun di Pekanbaru. Saya sendiri di rumah cukup merasakan dampaknya, seperti panas di dalam rumah, jadi anak-anak kepanasan, jadi muncul biang keringat. Sudah gitu dampaknya di mesin air, ketika mesin air mau digunakan harus dipancing terlebih dulu dan harus menunggu sekitar 15 menit baru air bisa keluar. Kondisi ini sepertinya tentunya cukup menyulitkan, apalagi kalau kebutuhan air sedang banyak. Jadi harapan saya, semoga hujan segera turun dan kondisi kemarau ini tidak berlangsung lama.
1: Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih serta segera memanfaatkan program sambungan perpipaan gratis dari PTM atau memesan bantuan mobil tangki air selama musim kemarau. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Susi Anissa melaporkan.
3: Pendengar, dorong internasionalisasi bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Riau bersama dengan tim BIPA gelar kumpul komunitas BIPA 2026. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Balai Bahasa Provinsi Riau bersama Tim Kerja Pengembangan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA menggelar kumpul komunitas BIPA se-Provinsi Riau 2026 di Universitas Islam Riau, Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan kumpul komunitas BIPA tahun ini merupakan pelaksanaan yang ketiga. Menurut Umi, jumlah peserta yang terus bertambah menunjukkan meningkatnya minat para pemelajar BIPA untuk mengikuti berbagai kegiatan termasuk perlombaan dan penampilan keterampilan berbahasa Indonesia.
5: Dan ini peningkatan peserta, berarti memang minat untuk mengikuti lomba menampilkan keterampilan berbahasa itu ternyata meningkat dari tahun ke tahun. Dan kami harapkan ini juga meningkat bukan hanya dari segi jumlah, tetapi dari segi kualitas mereka dalam menguasai, dalam mencintai bahasa Indonesia.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Hidayat Widianto, mengatakan kumpul komunitas BIPA merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia melalui pendidikan.
6: BIPA se-Provinsi Riau 2026 merupakan bagian dari strategi untuk penginternasionalan bahasa Indonesia. Karena penginternasionalan bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek-aspek ekonomi, politik, keadaan, tetapi melalui pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan strategi ini melalui pembelajaran bahasa Indonesia.
4: Rektor UIR, Admiral, mengatakan kegiatan tahun ini menjadi kali kedua UIR dipercaya sebagai tuan rumah kumpul komunitas BIPA. Ia menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan kampus dalam menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan budaya Indonesia di kalangan pemelajar asing.
7: Bahwa perlu ada penguatan lainnya ke depan sehingga semakin banyak dari pembelajar BIPA yang memang mahasiswa maupun siswa yang belajar di Provinsi Riau untuk semakin mencintai tidak hanya bahasa tapi juga budaya Indonesia.
4: Kegiatan kumpul komunitas BIPA Riau 2026 diharapkan menjadi ruang interaksi, apresiasi, dan pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pemelajar asing, sekaligus memperkuat upaya memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke tingkat internasional. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Gerakan Pramuka Riau mendorong anggota dewasa dan peserta didik untuk berperan dalam menjaga ketahanan pangan. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan atau belajar berkebun dan mempraktikkan budidaya pertanian. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
8: Wakil Kwarda Riau Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, Ansari Kadir, mengatakan anggota dewasa perlu memberikan contoh kepada peserta didik. Menurutnya, ketahanan pangan dapat dimulai dari hal sederhana di lingkungan rumah.
9: Harapan kita seperti itu, semua pembina anggota dewasa Gerakan Pramuka di Riau ini lakukanlah, walaupun itu kecil, terhadap ketahanan pangan itu dimulai dari rumah atau pekarangan masing-masing. Itu satu. Yang kedua, bila ada kursus atau pelatihan, anggota binawasa akan memberikan materi yang berkaitan dengan ketahanan pangan, sehingga ini menjadi siklus kegiatan yang betul-betul berkelanjutan mencapai apa yang diinginkan oleh pemerintah.
8: Sementara itu, Wakil Kordar Riau Bidang Pembinaan Anggota Muda, Priyo Anggoro, menyebut pendidikan pramuka juga membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan pertanian. Materi tersebut diterapkan melalui kegiatan berkebun dan pemanfaatan lahan. Bagi golongan penegak dan pandega, mereka diharapkan mampu berkontribusi langsung di masyarakat, diantaranya dengan membuat demplot serta memanfaatkan pekarangan dan lahan yang belum dimanfaatkan untuk budidaya pertanian.
10: Bukan hanya pengetahuan yang mereka miliki, tapi juga keterampilan dalam budidaya pertanian yang pada akhirnya adalah mendukung dari program ketahanan pangan. Nah, itu yang menurut saya memang akan menjadi fokus dari adik-adik kita ini. Namun tentunya pada usia yang lebih dewasa, karena kita ini kan ada siaga, penggalang, penegak, pandega. Kalau kita bicara janjinya antara penggalang dengan penegak itu berbeda. Kalau penggalang itu mempersiapkan diri membangun masyarakat, sementara kalau di penegak itu sudah ikut serta membangun masyarakat.
8: Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari persiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
3: Mendengar jauh dari tanah air tak menyurutkan semangat mahasiswa Indonesia di Dundee, Skotlandia untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan olahraga bersama menjadi salah satu cara mahasiswa Indonesia menunjukkan semangat patriotisme dan nasionalisme meski sedang menimba ilmu di luar negeri. Berikut laporan Nur Fitriani.
11: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirayakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia. Meski berada ribuan kilometer dari tanah air, para mahasiswa tetap berupaya mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif. Salah satunya melalui pertandingan futsal persahabatan bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi. Mahasiswa PhD University of Dundee, Ade Idra Suhara, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme mahasiswa Indonesia di luar negeri. Menurut Ade, kegiatan sederhana seperti berkumpul dan berolahraga bersama memiliki makna tersendiri karena menjadi cara mahasiswa Indonesia tetap merayakan hari kemerdekaan meski berada jauh dari tanah air.
12: Kegiatan ini dilakukan karena peringati juga dalam rangka 17 Agustus ya, selaku hari kemerdekaan kita Indonesia, dan kami di sini itulah yang bisa kami lakukan ya, bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia.
11: Ade menilai berkumpul bersama sesama mahasiswa Indonesia juga menjadi bagian penting dalam menjaga rasa kebersamaan selama menjalani kehidupan di luar negeri. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk saling mendukung dan menguatkan semangat dalam menjalani studi. Ade juga mengapresiasi penyelenggara kegiatan dan berharap aktivitas serupa dapat terus dilaksanakan. Menurutnya, kegiatan bersama tidak hanya menjadi ajang berkumpul, tetapi juga menjadi salah satu cara mahasiswa Indonesia menjaga semangat cinta tanah air di perantauan. Semangat memperingati kemerdekaan di Dundee menunjukkan bahwa rasa cinta terhadap Indonesia tidak terbatas oleh jarak. Bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri, kegiatan bersama menjadi salah satu cara untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, dan semangat nasionalisme. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: PDR, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Atlet Tekball Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada Asian Games Jepang setelah masuk dalam proses seleksi pelapis tim nasional. Khairani Januarini melaporkan.
1: Atlet Tekball Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ajang Asian Games yang akan berlangsung di Jepang pada Oktober mendatang. Saat ini proses seleksi masih berlangsung untuk menentukan atlet yang akan masuk dalam skuad nasional. Ketua Pengprov POTSI Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, terdapat 4 atlet dari sejumlah daerah yang dipersiapkan dalam proses seleksi tersebut. Para atlet disiapkan sebagai pelapis untuk nomor yang akan dipertandingkan pada Asian Games di Jepang. Menurutnya, nama-nama atlet yang mengikuti seleksi tersebut telah dikirimkan oleh National Olympic Committee atau NOC Indonesia ke Jepang pada akhir Juli lalu. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan atlet pelapis yang dipersiapkan menghadapi Asian Games.
2: Dan nama-nama yang telah dikirimkan ke NOC itu untuk persiapan Asian Games Jepang itu nama-nama yang telah meraih medali di SEA Games kemarin, yaitu medali perak. Jadi ada 4 itu, 3 putra dan 1 putri. Ternyata kemarin itu pada hasil seleknas ini kemarin masih diseleksi lagi ini untuk persiapan-persiapan, artinya untuk pelapis ya, pelapis 2 gitu, pelapis ini untuk kegiatan Asian Games Jepang itu. Jadi salah satunya Sumaya.
1: Sementara itu, atlet Tekball Riau Sumaya mengatakan proses seleksi hingga kini masih berlangsung. Ia memperkirakan hasil seleksi baru akan diumumkan menjelang pelaksanaan Asian Games di Jepang.
3: Iya, alhamdulillah. Abis kejurnas kemarin, Maya langsung dipanggil sih untuk pelatnas, emang untuk seleksi Asian Games di Jepang. Sekarang masih berjalan, ya semoga bisa menjadi yang terbaik ya, dan juga bisa berikan yang terbaik juga untuk Riau.
1: Sumaya berharap dapat lolos seleksi dan diberikan kesempatan tampil di ajang internasional tersebut. Jika dipercaya memperkuat Indonesia, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama Riau di kancah olahraga Asia. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mendorong kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan infrastruktur seperti perbaikan ruas jalan lipat kain Lubu Agung Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, yang dikerjakan sepenuhnya oleh perusahaan swasta dengan nilai sekitar 30 miliar rupiah. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hei,
1: awas ada motor depan lo, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Isso. Action.
1: Playing
0: and action. Lagi.
2: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Ya, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei, Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Dangdut adalah kita.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: Dek, ini kak keran airnya terbuka, jadi airnya menetes terus dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Terima kasih pendengar Anda sudah mengikuti Perdangdut sore hari ini ya, dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan saatnya menuju pukul 15 sore, kami akan ajak kembali untuk menyimak selanjutnya di program pilihan untuk pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini tetap bersama kami di Pro 1 Radio Bengkalis.

0: Selamat sore pendengar kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar, pemerintah kota Jakarta Utara berkolaborasi dengan BPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OT. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung trainer of trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Rio ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserpalsi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di serparsi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
4: Kemudian 11 ya,
5: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Rio ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
4: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
5: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
3: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
5: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada. Tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
4: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
5: Itulah,
4: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
3: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
5: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
4: Bisa nah, jelaskan
5: ini,
4: itu.
5: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini di optimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Cici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Mbak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi petani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
3: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam, tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini, kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karutan tanaman pisang, bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait

0: perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan, begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali. Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
2: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
2: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam T1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup. Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino. Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali. Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
2: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
2: Betul, pakai Godzilla.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
2: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu. Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Luar biasa.
2: Terutama pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Luar biasa.
2: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Luar biasa ya Bu ya.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti beranda Astacita berjaringan nasional Pro 1 di seluruh Indonesia, pendengar ya. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan, saya informasikan tadi waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah masuk pada pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan segera mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Padang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
3: Dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa.
1: Dari berita, simpanan pelajar Sumber capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan Polres Natu dan salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Dengan inilah berita Korwil 15 Bedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Ya, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Pendengar, melalui budaya menabung, simpanan pelajar Sumber capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Selengkapnya dilaporkan Dodik Setio dari RRI Padang.
4: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendorong pemerintah daerah dan sekolah lebih gencar menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Menurutnya, kebiasaan menabung sejak dini dapat membantu generasi muda mengelola keuangan sekaligus menekan perilaku konsumtif. Saat membuka kegiatan Hari Indonesia Menabung di Padang pagi tadi, Mahyeldi mengatakan, uang yang ditabung sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan produktif. Karena itu, budaya menabung perlu ditanamkan sejak usia sekolah sebagai bagian dari pendidikan pengelolaan keuangan.
2: Bagaimana peran menabung dalam rangka pemberantasan kemiskinan? Ini yang kita lihat. Nah, ini masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
4: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mencatat simpanan pelajar melalui program KEJAR telah mencapai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Nilai tersebut tersebar dalam 1,48 juta rekening pelajar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya minat pelajar membangun budaya menabung sejak dini. Program KEJAR sekaligus menjadi sarana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mengenalkan pengelolaan keuangan secara bijak kepada generasi muda.
5: Implementasinya, ya, OJK mewujudkannya dalam satu program yang kita kenal bersama, yaitu Satu Rekening Satu Pelajar atau program KEJAR. Tahun 2026, capaian program KEJAR di Sumatera Barat adalah sebesar 1,48 juta rekening simpanan pelajar. Ini luar biasa jumlahnya.
4: Puncak Hari Indonesia Menabung di Kota Padang diikuti sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah di Kota Padang. Kegiatan tersebut diisi edukasi keuangan serta pemberian penghargaan kepada lembaga jasa keuangan dan sekolah yang dinilai berhasil merealisasikan program KEJAR. Dodi Istio melaporkan.
1: Semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia turut dirasakan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia. Peringatan kemerdekaan diisi dengan pertandingan futsal persahabatan bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar pertandingan futsal persahabatan. Kegiatan tersebut digelar bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi dan berlangsung sekitar 1,5 jam. Mahasiswa PhD University of Dundee, Irwan Faizal, mengatakan pertandingan tersebut berlangsung

0: dalam suasana penuh keakraban dan sportivitas. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun hubungan dan jejaring antar mahasiswa internasional.
1: Dalam rangka memperingati kegiatan 17 Agustus di Dandi, kita mahasiswa Indonesia menyelenggarakan pertandingan persahabatan bersama mahasiswa internasional, khususnya dengan mahasiswa yang berasal dari Arab Saudi. Jadi kemarin kita melaksanakan kegiatan fun match bersama kurang lebih sekitar 1.5 jam pertandingan antara mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di University of Dundee dan bermain dengan para mahasiswa internasional dari Saudi Arabia. Pertandingan sangat menyenangkan dan menarik, dan menyelenggarakan kegiatan ini yang terlain untuk menjalin hubungan antara mahasiswa internasional, kemudian membangun networking antara mahasiswa internasional dan juga solidaritas sesama negara yang mempunyai hubungan baik.
0: Setelah pertandingan, mahasiswa Indonesia dan Arab Saudi juga berbincang dan berfoto bersama serta berbagi cerita tentang kehidupan mereka sebagai mahasiswa internasional di Dundee. Sementara itu, mahasiswa PhD University of Dundee, Ade Idras Uhara, menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme mahasiswa Indonesia di luar negeri. Menurutnya, berkumpul dan melakukan aktivitas positif bersama teman-teman se-Indonesia dapat menjadi cara untuk mempererat persaudaraan sekaligus mengobati rasa rindu terhadap tanah air.
2: Saya sangat mengapresiasi kepada penyelenggara atas kegiatan ini, dan kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilaksanakan.
0: Kegiatan fun match ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi mahasiswa Indonesia di Dundee, sekaligus memperkuat hubungan persahabatan dengan mahasiswa internasional. Para mahasiswa juga berharap kegiatan serupa dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran, kebersamaan, dan semangat cinta tanah air meski sedang menimba ilmu jauh dari Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mematangkan persiapan sarana dan prasarana perangkat komputer jelang pelaksanaan seleksi komputer based test CBT pemilihan wali negari Pilwana serentak tahun 2026 mulai 21 hingga 25 Agustus mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
4: Pengenalan sistem komputer based test atau CBT bagi bakal calon wali negari terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjelang pemilihan wali negari Pilwana serentak 2026 secara e-voting. Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail yang meninjau langsung pelaksanaan simulasi CBT di SMK Negeri 1 Pasaman, Kecamatan Pasaman. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat Dodisan Ismail menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta mekanisme pelaksanaan seleksi yang memiliki lebih dari 5 bakal calon wali nagari, di mana ujian seleksi dengan sistem CBT dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Mewakili Bupati Pasaman Barat, Sekda Dodisan Ismail yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari DPMN Syaikul Putra juga menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi akan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Sekda Pasaman Barat itu juga menjelaskan, pelaksanaan ujian akan dibagi ke dalam 5 sesi, guna memastikan seluruh peserta dapat mengikuti seleksi dengan baik. Menurutnya, sistem yang diterapkan memungkinkan hasil ujian dipantau secara langsung, sehingga dapat meminimalkan potensi kecurangan selama proses seleksi berlangsung.
5: Hari ini kita, panitia pemilihan wali negari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026, melaksanakan simulasi ujian CBT negari komputer test atau seperti ujian CAT pada ujian seperti PNS, dan mudah-mudahan tes ini bisa berlangsung dengan baik yang dilaksanakan pada tanggal
6: 21 sampai 25 Agustus,
5: dan kita berharap nanti para bakal calon wali negari bisa melaksanakan tes ini dengan baik.
4: Sekda Dodisan Ismail bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap agar seluruh rangkaian Pilwana serentak 2026 yang mengusung slogan Pilwana Badun Sanak dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Sebanyak 3.406 lansia yang berada di Kelurahan Padang Sari, Kota Padang masih membutuhkan pendampingan untuk menjalankan hidup sehat, mandiri, dan produktif. Menindaklanjuti hal tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar menyasar lansia di Padang Sarai sebagai objek pendampingan. Berikut laporan Febian Syafitra dari RRI Padang.
7: Untuk pendampingan kali ini kurang lebih dari 50 lansia.
8: Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Oktri Permatalani pagi tadi mengatakan pendampingan yang dilakukan tahun ini melibatkan sekitar 50 lansia. Peserta berasal dari lansia yang tergabung dalam kelompok program Keluarga Harapan maupun masyarakat yang tidak bergabung dalam kelompok tersebut. Oktri mengatakan pendampingan tidak hanya fokus pada kesehatan fisik lansia, program juga mencakup kesehatan mental, literasi digital, keagamaan, serta kegiatan yang mendorong lansia tetap produktif.
7: Nah, 50 lansia ini terdiri dari lansia-lansia yang ada di Kelurahan Padang Sarai, baik itu yang tergabung dalam grup PKH, pendampingan keluarga harapan, dan juga yang tidak. Untuk kegiatan ini, kami juga bekerja sama, jadi kami itu mempunyai Tridharma, salah satunya pengabdian, bekerja sama dengan tim AKAI dari Thailand, terkait lansia ini, bagaimana lansia aktif dan produktif.
8: Oktri menyebut antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Ia menilai masih terdapat kebutuhan pendampingan bagi lansia lainnya di Padang Sarai karena pelaksanaan tahun ini masih dibatasi jumlah peserta. Sementara itu, Lurah Padang Sarai, Nasrul, mengatakan terdapat sekitar 3.406 lansia dari total penduduk lurahan yang mencapai sekitar 24.000 jiwa. Ia berharap lansia yang telah mendapatkan pendampingan dapat menjadikan sarana aktivasi diri dalam kehidupan sehari-hari.
9: Kalau lansianya, kalau kita, kalau data yang ada di kelurahan, 3.406 lah. Ya tentunya kami di kelurahan mengucapkan terima kasih sekali kepada tim dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang telah melaksanakan kegiatan pendampingan untuk warga kami, khususnya lansia di Kelurahan Padang Sarai ini. Dan kami berharap lansia yang mendapat dampingan betul-betul nantinya mempraktikkan ilmu yang dia dapat dari dampingan.
8: Nasrul juga berharap kerjasama pendampingan dengan perguruan tinggi dapat terus dikembangkan. Dengan demikian, pemanfaatan program dapat menjangkau lebih banyak lansia dan mendukung mereka tetap aktif dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
3: Ya, dalam rangka meriahkan dan mempererat kekeluargaan di lingkungan Kesbangpol Bengkalis tahun ini, Semepena memeriahkan HUT ke-81 RI. Kesbangpol menggelar lomba domino dan permainan rakyat untuk keluarga Kesbangpol. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
10: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bengkalis menggelar berbagai kegiatan lomba bagi pegawai dan keluarga besar Kesbangpol. Kepala Kesbangpol Bengkalis, Dr. Raju Suharto, mengatakan salah satu perlombaan yang dilaksanakan yakni permainan domino yang diikuti para pegawai dan karyawan Kesbangpol, dan perlombaan tersebut mulai dilaksanakan pada Selasa sore.
11: Kesbangpol tahun 2026 ini kita mengadakan kegiatan perayaan, diantaranya pertandingan domino, kemudian permainan rakyat yang akan kita laksanakan dalam minggu-minggu ini. Untuk pertandingan domino mungkin nanti sore kita sudah mulai ada pertandingan khusus untuk di lingkungan Kesbangpol saja.
10: Dr. Suharto menjelaskan selain lomba domino, sejumlah perlombaan rakyat lainnya juga akan digelar bersama keluarga besar Kesbangpol Bengkalis. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan, dan menurutnya perlombaan bukan hanya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pegawai dan keluarga besar Kesbangpol Bengkalis. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: KPPN Bukit Tinggi raih KPKNL Award 2026 diserahkan 19 Agustus 2026 pada acara Forum Konsultasi Publik FKP. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
13: Apakah terhadap masalah yang ada di Stadium Nabung itu bisa nggak kita jadikan semacam pinjam pakai atau kerjasama pemanfaatan?
14: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukit Tinggi menggelar Forum Konsultasi Publik FKP di Aula Singgalang 19 Agustus 2026 menjadi momentum evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi dengan para mitra kerja. Dalam kesempatan tersebut, KPKNL Bukit Tinggi juga memberikan KPKNL Bukit Tinggi Award 2026 kepada sejumlah mitra kerja strategis, salah satu penerima penghargaan KPPN Bukit Tinggi untuk kategori penyelesaian validasi IGT barang milik negara tercepat. Kepala KPKNL Bukit Tinggi, Nofrizal, mengatakan aset BMN maupun BMD yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi TUSI dapat dioptimalkan pemanfaatannya, salah satunya melalui mekanisme sewa sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, optimalisasi aset perlu dilakukan agar aset negara dan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar, sehingga pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawal penyelesaian piutang tak tertagih di wilayah Bukit Tinggi.
15: Nah, jika ada memang aset atau BMN ataupun BMD yang tidak digunakan untuk TUSI, itu diharapkan bisa disewakan atau dioptimalkan untuk penggunaan yang lain, jadi bukan hanya semata untuk TUSI saja. Terkait dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa. Jadi itu adalah optimalisasi dari sisi PT KAI-nya. Itu juga kita support sebenarnya. Kemudian untuk penyelesaian piutang di Payakumbu, kita terus melakukan upaya penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan
14: sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbu, Dr. Andes Haji Rida Ananda, MSI, menilai penyelesaian piutang membutuhkan kolaborasi dan transparansi dari seluruh pihak. Ia menyebutkan penilaian terhadap aset perlu dilakukan oleh tim penilai KPKNL agar proses penyelesaian piutang berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum yang ada.
16: Jadi masalah penyelesaian piutang ini kan perlu kita bahas bersama, artinya berkolaborasi dengan KPKNL, karena penyelesaiannya kan tidak bisa sendiri. Jadi memang kita memberikan apresiasi pada KPKNL ini untuk bisa membantu mencakup kota penyelesaian piutang. Jadi kita harus fokus dan transparan dalam memberikan penilaian terhadap barang-barang di daerah. Ya, terfokus KPKNL dan konsen kita.
14: Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa layanan KPKNL pada prinsipnya tidak dipungut biaya kecuali layanan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
3: Ya, beberapa wilayah Bunguran alami kekeringan. Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Laporan Yus Vianti dari RRI Ranai.
17: Wilayah di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna mengalami kekeringan akibat kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Merespon kondisi tersebut, Polres Natuna terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga, termasuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Ranai. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi layanan kepolisian 110 maupun Babin Kamtibmas yang bertugas di masing-masing desa. Ia mengatakan penyaluran air bersih tidak dibatasi berdasarkan wilayah selama masyarakat benar-benar membutuhkan. Polres Natuna berkomitmen hadir membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah kondisi kekeringan.
18: Untuk bantuan air, silakan masyarakat Natuna untuk menghubungi 110 ataupun para Babin Kamtibmas di desa masing-masing. Akan kami bantu fasilitasi persediaan air kita masih ada.
19: Wilayahnya mungkin dibatasi nggak, Pak?
18: Tidak ada. Memang masyarakat membutuhkan, kami hadir.
19: Sampai ke Larik, Batubi juga dilayani.
18: Insya Allah siap.
19: Siap, Pak ya?
18: Oke. Okay.
17: Bantuan air bersih tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki dengan kapasitas sekitar 8.000 liter. Air diberikan secara gratis dan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran telah dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Binjai, Bunguran Barat, hingga Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Desa Pengadah yang berjarak sekitar 35,5 km dari Kota Ranai menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat bantuan air bersih dari Polres Natuna. Ia menjelaskan Desa Pengadah memiliki dua dusun dengan kondisi sumber air yang berbeda. Saat musim kemarau, dusun dua menjadi wilayah yang paling terdampak karena tidak memiliki sumber air yang mencukupi. Periwati mengatakan masyarakat dusun dua bahkan harus mengambil air dari sumber mata air di dusun satu yang jaraknya hampir 5 km.
2: Air sama sekali. Ya, Polres kemarin, alhamdulillah kita hubungi aja lewat Babin Kamtibmasnya dan lain-lain, langsung entar menembus entar di rumah warga, perkantoran juga dibantu kemarin. Kalau musim kemarau itu biasanya kan dusun 2 itu mengambil sumber mata airnya di dusun 1 tuh, hampir 5 kilo tuh.
17: Selain masyarakat, bantuan air bersih dari Polres Natuna juga menyasar di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Pulau Bungurang. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, mendengar kabut asap yang muncul di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikut dilaporkan Febriancah dari RRI Tanjung Pinang.
20: Fenomena kabut asap tipis yang diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan karula di Kalimantan mulai terpantau melintas di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir ini. Meski demikian, kondisi udara di wilayah tersebut hingga kini masih relatif aman. Kabut asap yang muncul juga belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Camat Tambelan Aswawi ketika dihubungi membenarkan adanya fenomena kabut asap tersebut. Menurutnya, kabut asap hanya muncul dalam waktu tertentu dan cepat menghilang karena kondisi angin di wilayah pesisir cukup kencang.
21: Kalau mungkin tidak sesuai, tidak seperti apa yang disampaikan, di sini kebetulan angin juga lagi kencang, memang ada. Tetapi masih sebatas ya tidak mengganggu pandangan gitu. Karena angin kencang sebentar hilang. Tidak, itu sudah pasti. Sebentar kalaupun ada hilang karena di bawah angin-angin kan lagi musim angin kencang ini.
20: Meski belum berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, Kecamatan Tambelan bersama Puskesmas tempat tetap melakukan langkah antisipasi guna mencegah dampak kesehatan terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Camat Tambelan Aswawi mengimbau masyarakat menyiapkan masker dan menggunakan apabila sewaktu-waktu ketebalan kabut asap semakin meningkat. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan agar tetap memperhatikan kondisi udara dan menjaga kesehatan saluran pernapasan. Sementara itu, sehubungan dengan meningkatnya potensi karhutla serta munculnya kabut asap di beberapa wilayah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramla juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api di sekitar rumah, perkebunan, kawasan hutan, dan lahan terbuka. Kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap cukup pekat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Ya, asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Selengkapnya Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
22: Jarak titik api kebakaran hutan dan lahan yang dekat dari rumahnya membuat Mulyadi merasa was-was. Kebakaran cukup besar dan banyaknya kepulan asap. Warga kawasan Jalan Perwira Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini mengaku terganggu dengan kepulan asap kebakaran hutan dan lahan yang sudah beberapa hari terjadi di sekitar rumahnya. Mulyadi bercerita karhutla di dekat rumahnya sudah lebih sepekan. Selama ini pula ia menghirup asap yang dihasilkan dari kebakaran gambut.
23: Lapor semua baru ini. Habis itu malah kita pulang, orang itu udah sampai sini. Rupanya dari sebelah sana orang-orang itu, ya petugas ini kan, di sebelah sana. Gitu. Jadi sampai sana pindah kemari, kita ke sana laporan. Jadi rapi dari sana rupanya udah dikejar sama petugas.
3: Tadi sempat merasa khawatir rumah terbakar kena api besar?
23: Ya. Itu kemungkinan lah kan gitu cemana. Sampai 4 hari mas kita nggak bisa tidur. Nah ini kalau keadaan nanti lah kalau asap masih macam begini mungkin ya ke tempat tanah nanti.
3: Ada yang dirasakan sekarang ini? Sesak?
23: Ya kalau sekarang ini sedang 4 hari ini rasa batuk tapi kalau malam aja.
22: Di sisi lain, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Komandan Regu 2 Manggala Agni Daof Sumatera 4 Pekanbaru Sahrimanto mengatakan, tim gabungan berupaya memadamkan api yang mengarah ke rumah warga.
24: Jadi dengan air seminim ini, ya kita upayakan semaksimalnya. Itu sama mobil tangki, koordinasi sama Babinsa tadi. Ada, sudah menipis lah. Besok mungkin kita upayakan untuk menggunakan mobil tangki. Ini luas yang terbakar sekitar 4 hektaran lebih. Soalnya ini kan di sana masih hidup lagi tuh, Pak. Kita ini kendalanya itu keterbatasan air, terus luasan yang terbakar, dan bahan bakarannya potensial. Sangat kering gitu. Ini udah hari ke-8.
22: Adapun luas lahan yang terbakar selama 8 hari sudah mencapai sekitar 4 hektar. Proses pemadaman terkendala sumber air yang sangat minim. Kanal-kanal yang biasa menyimpan air di sekitar lahan kini telah kering akibat kemarau dan dampak El Nino. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pemko Batam majukan perubahan perda pajak dan retribusi daerah sebagai langkah optimalkan potensi PAD. Laporan Faik Iqbal Muzaki dari RRI Batam.
0: Pemerintah Kota Batam mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai langkah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Wali Kota Batam Am Saka Rahmat menyampaikan usulan perubahan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan karena masih terdapat sejumlah potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Batam.
1: Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 ini dilakukan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, perubahan peraturan daerah ini disusun sebagai instrumen hukum untuk menata dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.
0: Amsakar menegaskan, penyempurnaan regulasi tersebut juga memperhatikan masukan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah Kota Batam memastikan peningkatan PAD tetap dilakukan secara rasional dan akuntabel tanpa mengabaikan kemudahan berusaha maupun kondisi investasi di daerah. Selain mengoptimalkan penerimaan, perubahan perda juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Dengan perubahan regulasi tersebut, Pemko Batam berharap potensi pendapatan daerah dapat dikelola lebih optimal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Permusaki melaporkan.
3: Ya, rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dari Ranai, Erik Muhammad menurunkan laporannya.
4: Rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Anusmus IGD Rai, mengatakan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi menuju Natuna yang lebih maju dan makmur.
5: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi antara semua unsur di Forkopimda yang ada di Natuna, bisa semua mengerahkan segala kemampuannya untuk bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
4: Sementara itu, Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman mengatakan kesiapan fisik dan pelatihan rutin telah menjadi bagian dari keseharian personel dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
6: Ya, jadi ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan, dan memang pembinaan, program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik gunung ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke gunung ranai ini.
4: Ia menjelaskan medan seperti gunung, perbukitan hingga laut merupakan tantangan yang sudah biasa dihadapi tim Basarnas dalam menjalankan tugas. Kesiapan tersebut membuat personel mampu mengikuti berbagai kegiatan kolaborasi yang membutuhkan ketahanan fisik dan kemampuan menghadapi medan. Melalui kolaborasi Merah Putih, sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan terus terjaga. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan Natuna yang semakin maju dan makmur. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Taman Bacaan Masyarakat meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap kemudahan akses berbagai konten termasuk judi online. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
25: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat TPM Kepulauan Riau, Herken, menilai perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah menemukan berbagai konten termasuk promosi judi online. Kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memahami informasi yang diterima di ruang digital. Judi online menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai karena dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi dan platform digital. Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga. Ia menilai peningkatan literasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran dan dampak judi online.
7: Tentu diperlukan pengawasan, baik itu di lingkungan keluarga yang paling terdekat. Tentunya bagaimana satu sama lain keluarga saling berkomunikasi sehingga apa yang hari ini diakses oleh anak kita, oleh keluarga kita, jangan sampai nanti itu membahayakan kepada dirinya sendiri dan keluarganya.
25: Edukasi mengenai literasi digital perlu dilakukan secara masif melalui berbagai ruang interaksi masyarakat. Menurutnya, pertemuan RT, pengajian maupun forum masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pemahaman mengenai manfaat sekaligus risiko penggunaan teknologi digital. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat berupa maintenance, repair and overhaul MRO mesin pesawat dan auxiliary power unit APU. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
8: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat setelah Batam Aero Engine, fasilitas pemeliharaan mesin pesawat milik anggota Lion Air Group, resmi beroperasi di Hangar F Batam Aerotechnik. Presiden Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan, BAE secara khusus menangani maintenance, repair and overhaul, MRO mesin pesawat, serta auxiliary power unit atau APU. Kehadiran fasilitas ini sebelumnya banyak dilakukan di luar negeri, bisa dikerjakan di Indonesia, khususnya Batam. Menurut Daniel, langkah ini tidak hanya berpotensi menekan keluarnya devisa, tetapi juga membuka peluang masuknya devisa dari maskapai asing.
9: Sehingga devisa yang harusnya keluar, ini bisa kita simpan di sini. Bahkan bukan hanya devisa yang keluar, tetapi juga devisa akan datang. Karena banyak maskapai asing yang memerlukan perawatan mesinnya bisa dikirimkan ke Batam Aero Engine.
8: Batam Aerotechnik telah menangani perawatan pesawat dari sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, Thailand, dan India. Kapten Daniel melanjutkan, BAE menargetkan dapat mengambil sekitar 5% dari pasar MRO mesin pesawat global pada tahap awal. Turnaround time yang sebelumnya dapat mencapai sekitar 6 bulan berpotensi dipangkas menjadi 3 bulan karena proses perawatan dilakukan lebih dekat dengan pasar dan didukung rantai pasok lokal. Pengembangan ekosistem MRO tersebut secara akumulatif mencapai sekitar 1,7 triliun dengan menyerap 160 orang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
3: Kita menuju berita olahraga, pendengar, atlet Tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada Asian Games Jepang setelah masuk dalam proses seleksi pelapis tim nasional dari Pekanbaru. Khairani Januari menurunkan laporannya.
10: Atlet Tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ajang Asian Games yang akan berlangsung di Jepang pada Oktober mendatang. Saat ini proses seleksi masih berlangsung untuk menentukan atlet yang akan masuk dalam skuad nasional. Ketua Pengprov Potsi Riau Muhammad Aminullah mengatakan terdapat 4 atlet dari sejumlah daerah yang dipersiapkan dalam proses seleksi tersebut. Para atlet disiapkan sebagai pelapis untuk nomor yang akan dipertandingkan pada Asian Games di Jepang. Menurutnya, nama-nama atlet yang mengikuti seleksi tersebut telah dikirimkan oleh National Olympic Committee atau NOC Indonesia ke Jepang pada akhir Juli lalu. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan atlet pelapis yang dipersiapkan menghadapi Asian Games.
11: Dan nama-nama yang telah dikirimkan ke NOC itu untuk persiapan Asian Games Jepang itu nama-nama yang telah meraih medali di SEA Games kemarin, yaitu medali perak. Jadi ada 4 itu, 3 putra dan 1 putri. Ternyata kemarin itu pada hasil seleknas ini kemarin masih diseleksi lagi ini untuk persiapan-persiapan, artinya untuk pelapis ya, pelapis 2 gitu, pelapis ini untuk kegiatan Asian Games Jepang itu. Jadi salah satunya Sumaya.
10: Sementara itu, atlet tekbol Riau, Sumaya, mengatakan proses seleksi hingga kini masih berlangsung. Ia memperkirakan hasil seleksi baru akan diumumkan menjelang pelaksanaan Asian Games di Jepang.
12: Iya, alhamdulillah. Abis kejurnas kemarin, Maya langsung dipanggil sih untuk pelatnas, emang untuk seleksi Asian Games di Jepang. Sekarang masih berjalan, ya semoga bisa menjadi yang terbaik ya, dan juga bisa berikan yang terbaik juga untuk Riau.
10: Sumaya berharap dapat lolos seleksi dan diberikan kesempatan tampil di ajang internasional tersebut. Jika dipercaya memperkuat Indonesia, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama Riau di kancah olahraga Asia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan seri berita Korwil hari ini, pendengar. Simpanan pelajar Sumbar capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan, Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Demikian Anda baru saja menyimak informasi Warta Berita, dan saat ini kembali lagi bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz.
1: Artis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Not a Puitas production. Like, comment, and share.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
1: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore saudara, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita, di antaranya Kasbangpol Bengkalis resmi menutup karantina Paskibraka 2026. Dua tokoh agama di pinggir diusul sebagai pejuang daerah. Selain dua informasi tadi, kami juga akan rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya di Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Didi Zaidi. Warta berita kami awali informasi pertama. Paskibraka Bengkalis resmi mengakhiri karantina tahun 2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

0: Sebelumnya, para anggota telah melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis. Kepala Kesbangpol Bengkalis, Dr. Suwarto, mengapresiasi seluruh anggota Paskibraka yang telah menyelesaikan tahapan pembentukan hingga menjalankan tugas kenegaraan.
1: Untuk adik-adik Paskibraka, kami dari Kesbangpol ataupun dari Pemkab Bengkalis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan Paskibraka yang berjalan sukses dan tidak ada hambatan yang berarti. Ini merupakan satu semangat untuk adik-adik, juga semangat untuk kami ke depannya dalam upaya bagaimana supaya Paskibraka di Kabupaten Bengkalis ini lebih baik lagi. Untuk itu kami sekarang kita sudah punya wadah ya, yang namanya DPPI, Duta Pancasila. Jadi setelah selesai menjalankan tugas ini, bergabunglah dengan Duta Pancasila, kembangkan potensi diri kepada sekolah-sekolah yang di mana tempat adik berada, sehingga pada akhirnya akan lahir bibit-bibit Paskibraka yang baru.
0: Sementara itu, perwakilan Paskibraka Bengkalis Sabita mengungkapkan ada rasa capek namun terbayarkan dengan sukses melaksanakan tugas dengan baik.
2: Diseleksi dulu yang mau jadi baki, mental, fisiknya oke, enggak, mental oke lah. Setu dilatih-latih terus berlatih, lumayan capek jadi baki karena kan spotlight kan kak. Tapi sampai sekarang alhamdulillah bahagia, senang.
0: Rasa syukur dan bangga turut disampaikan serta ucapan terima kasih kepada Pemkab Bengkalis, Kesbangpol, panitia, pelatih dan pembina serta pengasuh yang telah memberikan bimbingan selama proses pembentukan. Penutupan ditandai dengan pelepasan tanda peserta Paskibraka oleh Kepala Kesbangpol Bengkalis dan penyerahan anggota secara simbolis kepada orang tua atau wali. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Dalam rangka memeriahkan dan mempererat kekeluargaan di lingkungan Kesbangpol Bengkalis, tahun ini memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kesbangpol menggelar lomba domino dan permainan rakyat untuk keluarga Kesbangpol. Berikut laporan selengkapnya.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bengkalis menggelar berbagai kegiatan lomba bagi pegawai dan keluarga besar Kesbangpol. Kepala Kesbangpol Bengkalis, Dr. Raju Suwarto, mengatakan salah satu perlombaan yang dilaksanakan yakni permainan domino yang diikuti para pegawai dan karyawan Kesbangpol, dan perlombaan tersebut mulai dilaksanakan pada Selasa sore.
1: Kesbangpol tahun 2006 ini kita mengadakan kegiatan perayaan, di antaranya pertandingan domino, kemudian permainan rakyat yang akan kita laksanakan dalam minggu-minggu ini. Untuk pertandingan domino mungkin nanti sore kita sudah mulai ada pertandingan khusus untuk di lingkungan Kesbangpol saja.
0: Dr. Suwarto menjelaskan selain lomba domino, sejumlah perlombaan rakyat lainnya juga akan digelar bersama keluarga besar Kesbangpol Bengkalis. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan, dan menurutnya perlombaan bukan hanya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pegawai dan keluarga besar Kesbangpol Bengkalis. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
3: Dua tokoh dari Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis diusulkan sebagai tokoh pejuang daerah tahun 2026. Keduanya dinilai memiliki jasa dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Nabila Fitri.
4: Dua tokoh dari Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yaitu Syekh Sabar An-Naqsabandi Al-Khalidi dan Syekh Utsman bin Syekh Sabar An-Nasyakbandi Al-Khalidi diusulkan sebagai tokoh pejuang daerah tahun 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Zamri, menyebut kedua tokoh tersebut memiliki peran dalam pendidikan dan keagamaan di Kecamatan Pinggir.
5: Yang diusulkan itu Syekh Sabar An-Naqsabandi Al-Khalidi adalah sahabat beliau, salah satu tokoh dari pendidikan dan keagamaan dari Kecamatan Pinggir, serta yang kedua Syekh Utsman bin Syekh Sabar An-Naqsabandi Al-Khalidi juga merupakan tokoh pejuang dari Kecamatan Pinggir, merupakan tokoh pendidikan, tokoh agama.
4: Pengusulan kedua tokoh tersebut dilakukan melalui tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD Kabupaten Bengkalis, kemudian diteruskan secara berjenjang ke Dinas Sosial Provinsi Riau. Proses pengkajian dilakukan dengan menelusuri data dan

0: informasi mengenai latar belakang, jasa, serta peran tokoh dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, ahli waris pejuang 45 Ahmad Maulana Mirza menyebut cerita keluarga menjadi bagian penting dalam menjaga sejarah perjuangan tokoh daerah.
1: Saya ketahui bapak saya ini untuk menceritakan kisah perjuangannya tidak sebetulnya kurang kepada anak-anaknya. Saya lah yang menjadi perpanjangan lidah dari perjuangan beliau. Pada masa itu saya sudah berumur, saya diceritakan itu sudah memasuki kelas 6 SD atau 12 tahun. Barulah dia cerita-cerita tentang perjuangan bapak saya waktu mudanya dulu.
0: Pengakuan terhadap tokoh-tokoh daerah dinilai tidak hanya menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya merawat sejarah agar tetap dikenal generasi muda. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Sementara itu, 7 tokoh di Kabupaten Bengkalis telah mendapat pengakuan sebagai tokoh pejuang daerah sejak 2024 hingga 2026. Penghargaan itu menjadi bagian dari upaya merawat sejarah dan menghargai jasa para pejuang. Kembali Nabila Fitri melaporkan selengkapnya.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mencatat 7 tokoh telah mendapat pengakuan dan penghargaan sebagai tokoh pejuang daerah dalam 3 tahun terakhir. Pengakuan tersebut diberikan setelah melalui proses penelitian dan pengkajian oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah atau TP2GD. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Zamri menyebut pengusulan tokoh dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Riau.
3: Yang saya ketahui, selama saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, kita sudah mengajukan dan telah diterima dan serta dianugerahkan sebagai pejuang daerah itu sekitar 7 orang.
4: Untuk Kabupaten Bengkalis.
3: 7 orang Kabupaten Bengkalis dari tahun 2024 sampai 2026 ini.
0: Tokoh pertama yang mendapat pengakuan pada tahun 2024 yaitu almarhum Zakaria. Selanjutnya pada tahun 2025 TP2GD Bengkalis mengusulkan 2 tokoh yaitu almarhum Arsyad dan almarhum Syekh Muhammad Yusuf. Keduanya dinyatakan diterima dan disahkan. Sementara pada tahun 2026, 4 tokoh kembali diusulkan dan seluruhnya dinyatakan lolos, yaitu Syekh Sabar An-Nasakbandani Al-Khalidi, Syekh Usman bin Syekh Sabar An-Nasakbandi Al-Khalidi, almarhum Ahmad Maulana, serta Abdullah Nur atau yang dikenal dengan panggilan Andola. Ketujuh tokoh tersebut memiliki latar belakang dan kontribusi yang beragam, mulai dari perjuangan fisik, pendidikan, hingga keagamaan. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menilai pengakuan tersebut penting untuk menjaga catatan sejarah perjuangan daerah. Selain menjadi bentuk penghargaan, gelar pejuang daerah diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah berkontribusi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara Rahmat Setiawan berhasil mendapatkan penghargaan dari NASA dan Google. Bupati Siak langsung merekrut Rahmat agar bisa berkontribusi bagi pemerintah daerah dengan mengajak bergabung ke pemerintah Kabupaten Siak. Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
5: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengapresiasi pemuda asal Kecamatan Tualang, Rahmat Setiawan, yang berhasil meraih penghargaan dari NASA dan juga Google. Prestasi tersebut diraih meski sehari-hari bekerja sebagai pemotong rumput di salah satu perusahaan di Kabupaten Siak. Afni mengatakan kemampuan Rahmat tidak terlepas dari pengetahuan yang diperoleh saat menempuh pendidikan di SMK YPPI Siak, jurusan komputer. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan dan keterampilan dapat berkembang meski berasal dari kondisi yang sederhana. Atas prestasi tersebut, Bupati Siak mengaku tidak ingin menyia-nyiakan potensi yang dimiliki Rahmat. Pemkab Siak akan memberikan kesempatan kepada Rahmat untuk bekerja di lingkungan pemerintah melalui mekanisme perekrutan yang tersedia untuk sementara waktu.
6: Saya sedang bersama Rahmat Setiawan, budak dari Tualang, asli dari Kabupaten Siak. Saya mendapat informasi yang luar biasa, beliau ini berhasil meretas NASA, nama istilahnya. NASA diretasnya, dia menemukan celah. Lalu juga berhasil meretas Google. Dari Google, beliau ini dapat apresiasi, dibayar pakai dolar, dan dari NASA dapat penghargaan. Yang awak temukan, tentu kami dari Pemkab Siak tidak bisa langsung menjadikan beliau ini. Kalau bisa sih ingin kami jadikan ASN lah kan, tapi kan tak bisa pula segala aturan. Tapi yang jelas ini adalah aset kita, aset bangsa, dan mudah-mudahan beliau bersabar melihat peluang, dan insya Allah kita akan memberikan pendampingan-pendampingan agar ilmu beliau ini juga bisa memberikan kemaslahatan untuk Kabupaten Siak. Mau ya? Ya.
5: Sementara itu Rahmat Setiawan mengatakan dirinya pernah melakukan pengujian keamanan terhadap sejumlah situs termasuk NASA dan Google hingga kemudian mendapatkan penghargaan.
4: Di dalam satu website itu terdapat tautan rusak, tapi di domain utamanya dapat saya temukan 3 tautan rusak. Yang kalau ditemukan hacker jahat bisa dibacanya, bisa dimasukkannya virus atau malware, dan bisa memanipulasi halaman lah.
5: Rahmat juga menegaskan aktivitas yang dilakukan saat meretas berbagai website hanya untuk menguji sistem keamanan dan tidak bertujuan melakukan tindakan negatif. Reporter RRI Bekasi Maud Fiza melaporkan.
2: Antusiasme warga Siak dalam kemeriahan karnaval sempena hari ulang tahun kemerdekaan tahun 2026 yang digelar di rumah rakyat. Pimpinan dan rakyat berbaur dalam kemeriahan karnaval. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Untuk pertama kalinya, rangkaian Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Siak berakhir di Kompleks Rumah Rakyat atau Rumah Dinas Bupati Siak. Ribuan pelajar dan masyarakat disambut langsung Bupati Siak Afni Zulkifli bersama Wakil Bupati Siak Samsurizal. Karnaval yang menjadi rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar dengan konsep sederhana dan rute yang berbeda. Peserta mulai dari tingkat PAUD, TK hingga SMA sederajat berjalan kaki menuju Kompleks Rumah Rakyat dari sejumlah titik yang telah ditentukan.
7: Begitu berbahagia dan bergembira bersama dengan ribuan masyarakat Siak dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dimulai dari karnaval dan rangkaian kegiatan di rumah rakyat, dan juga mengikuti berbagai kegiatan permainan rakyat, bergembira bersama rakyat dan anak-anak semuanya, memberikan mereka pengalaman untuk dekat dengan pemimpin, dan kami juga ingin sekali lebih dekat lagi dengan masyarakat. Pada penutupan kegiatan rumah rakyat, kami juga berkesempatan memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada lebih 150 anak-anak berprestasi Kabupaten Siak yang luar biasa, yang mencatatkan prestasi baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.
5: Sementara itu, warga Siak Umi mengatakan senang sekali dengan karnaval dalam rangka perayaan kemerdekaan tahun ini di Kabupaten Siak. Banyak kemeriahan yang dilaksanakan Pemkab Siak.
8: Kegiatan yang dibuat oleh Bupati ini sangat seru sekali. Pengetahuan saya, acara HUT RI ini yang disambut langsung oleh Bupati di pintu rumah dinasnya baru kali ini ya. Apalagi di sini warga juga diberikan lapak jualan gratis untuk menjual UMKM dari mereka.
5: Bupati Afni mengapresiasi para guru, orang tua, dan juga pelajar yang telah ikut menyemarakkan kegiatan. Komplek rumah rakyat juga dibuka untuk masyarakat dengan menyediakan lapak bagi pelaku UMKM serta berbagai permainan rakyat. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia. Peringatan kemerdekaan diisi dengan pertandingan futsal persahabatan bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan reporter Nabila Fitri.
0: Sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar pertandingan futsal persahabatan. Kegiatan tersebut digelar bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi dan berlangsung sekitar 1,5 jam. Mahasiswa PhD University of Dundee, Irwan Faizal, mengatakan pertandingan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan sportivitas. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun hubungan dan jejaring antar mahasiswa internasional.
9: Dalam rangka memperingati kegiatan 17 Agustus di Dundee, kita mahasiswa Indonesia menyelenggarakan pertandingan persahabatan bersama mahasiswa internasional, khususnya dengan mahasiswa yang berasal dari Arab Saudi. Jadi kemarin kita melaksanakan kegiatan fun match bersama kurang lebih sekitar 1,5 jam pertandingan antara mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di University of Dundee dan bermain dengan para mahasiswa internasional dari Saudi Arabia. Pertandingan sangat menyenangkan dan menarik. Kita menyelenggarakan kegiatan ini di antara lain untuk menjalin hubungan antar mahasiswa internasional, kemudian membangun networking antara mahasiswa internasional dan juga solidaritas sesama negara yang mempunyai hubungan baik.
0: Setelah pertandingan, mahasiswa Indonesia dan Arab Saudi juga berbincang dan berfoto bersama serta berbagi cerita tentang kehidupan mereka sebagai mahasiswa internasional di Dandi. Sementara itu, mahasiswa PhD University of Dandi, Ade Idra Suhara, menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme mahasiswa Indonesia di luar negeri. Menurutnya, berkumpul dan melakukan aktivitas positif bersama teman-teman se-Indonesia dapat menjadi cara untuk mempererat persaudaraan sekaligus mengobati rasa rindu terhadap tanah air.
1: Saya sangat mengapresiasi kepada penyelenggara atas kegiatan ini. Ya, kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilaksanakan.
0: Kegiatan Fun Match ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi mahasiswa Indonesia di Dandi, sekaligus memperkuat hubungan persahabatan dengan mahasiswa internasional. Para mahasiswa juga berharap kegiatan serupa dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran, kebersamaan, dan semangat cinta tanah air meski sedang menimba ilmu jauh dari Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Jauh dari tanah air tak menyurutkan semangat mahasiswa Indonesia di Dundee, Skotlandia untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan olahraga bersama menjadi salah satu cara mahasiswa Indonesia menunjukkan semangat patriotisme dan nasionalisme meski sedang menimba ilmu di luar negeri.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirayakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia. Meski berada ribuan kilometer dari tanah air, para mahasiswa tetap berupaya mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif. Salah satunya melalui pertandingan futsal persahabatan bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi. Mahasiswa PhD University of Dundee, Ade Idra Suhara, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme mahasiswa Indonesia di luar negeri. Menurut Ade, kegiatan sederhana seperti berkumpul dan berolahraga bersama memiliki makna tersendiri karena menjadi cara mahasiswa Indonesia tetap merayakan hari kemerdekaan meski berada jauh dari tanah air.
1: Kegiatan ini dilakukan karena peringati juga dalam rangka 17 Agustus ya, selaku hari kemerdekaan kita Indonesia, dan kami di sini adalah itulah yang bisa kami lakukan ya, bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia.
0: Ade menilai berkumpul bersama sesama mahasiswa Indonesia juga menjadi bagian penting dalam menjaga rasa kebersamaan selama menjalani kehidupan di luar negeri. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk saling mendukung dan menguatkan semangat dalam menjalani studi. Ade juga mengapresiasi penyelenggara kegiatan dan berharap aktivitas serupa dapat terus dilaksanakan. Menurutnya, kegiatan bersama tidak hanya menjadi ajang berkumpul, tetapi juga menjadi salah satu cara mahasiswa Indonesia menjaga semangat cinta tanah air di perantauan. Semangat memperingati kemerdekaan di Dandi menunjukkan bahwa rasa cinta terhadap Indonesia tidak terbatas oleh jarak. Bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri, kegiatan bersama menjadi salah satu cara untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, dan semangat nasionalisme. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Kamis 20 Agustus 2026. Akhirnya, saya Didi Zadi, mewakili tim kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki, subhanallah ya, kakak kelas sana cerita dulu. Bicara nikah gak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Biasanya kan orang tua bingung ngeliat, nah itu calon suamimu kerjaannya belum tetap, nah kata dia. Dia kerjanya serabutan. Alhamdulillah, yang penting mau bekerja. Rizki itu tidak harus dengan bekerja, jemaah. Subhanallah, ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang orang gak akan berpikir, ya Allah.

0: Mah, enggak tahu, Ustaz. Berapa pasarannya di Banjar, jemaah? Berapa? 30. Ada 50. Iya. Oh, yang 50 yang bagus, jemaah. Nah, astagfirullahaladzim. Jadi 20 yang pertengahan gitu. Masya Allah. Tapi memang ada mahar itu, ada mahar standar jemaah. Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan dalam agama, enggak ada masalah itu. Pokoknya umumnya 30 juta. Ya sudah, orang tuanya tanya mau dikasih berapa? Bingung mau dikasih berapa. Ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur semua. Datanglah seorang pemuda, dia dengar tentang anaknya fulan ini, anaknya orang kaya ini. Dia ngomong sama sahib-sahibnya, anak mau melamar dia, siapa tahu diterima. Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur, apalagi kayak kamu. Nah, punya kan, ya bismillah kan, siapa tahu diterima. Berangkat dia melamar. Ini tidak harus cinta, tapi cocok. Berangkat dia. Sampai ke sana ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya. Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon mertua? Kata calon menantunya, bapak minta berapa? Allah jamaah, ini jamaah, kamu jual saya beli. Minta berapa? Masya Allah, karena dia memang maklar jamaah. Dia itu kerjanya maklar kemana-mana. Jadi ngomong gitu tuh biasa dia. Dia minta berapa bapak gitu. Waktu itu sebelum krismon ya mah. Oh zaman ini ceritanya ya mah. Kata orang tuanya berapa? 15 juta gak apa-apa tadi. Cuma 15 juta apa mana tadi? Subhanallah jaman. Jangan. Masa anaknya Ami yang dari kecil Ami rawat ya, Ami besarkan, Ami sekolahkan, cuma dihargai 15 juta, Ami anak kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya jaman. Tapi sekarang anak gak punya duit.
1: Iya, memang dia gak punya duit, artinya dia ingin ngasih gitu jamaah.
0: Antum ketawa. Subhanallah jamaah, subhanallah. Akhirnya ya sudah, diterima jamaah. Itu keluar dari sana teman-temannya bingung, kok bisa diterima, kamu kata dia. Ada ceritanya kata dia. Masya Allah, akhirnya menikah. Menikah dengan utang dia. Mahar itu boleh utang. Makanya ketika antum menikah, kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang. Walaupun anak gak pernah dengar yang utang jemaah ya. Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100 ribu, 1 juta, seperti itu. Padahal kadangkala maharnya di zaman sahabat itu, maharnya itu satu kebun kurma. Isinya 400 pohon. Berapa miliar itu jemaah. Nah, itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah tetap kerjanya serabutan dia ya, maklar, jual ini, jual itu. Dia punya utang 1 miliar. Subhanallah jamaah. Suatu saat dia cerita, mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya, cuma satu yang miskin jamaah. Yang kaya-kaya. Ngobrol masalah durian jamaah. Oh, Masya Allah, durian yang enak, durian ini, itu, macam-macam. Akhirnya si menantu yang miskin ini minta izin. Paman, anak mau keluar dulu sebentar ya, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah ke tempat sohibnya, pinjem duit 20 ribu. Anak pinjem duit 20 ribu. Kan buat apa ini? Mertua anak kepingin durian. Dia beli durian jaman. Dia bawa. Sampai rumah masih ngobrol durian ini jaman. Dia ngomong, paman, afwan, anak gak bisa beli yang bagus, yang mudah-mudahan ini enak buat paman. Itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya nih jaman. Yang kaya raya cuma ngomong doang, durian. Hadza langsung beli jemaah. Subhanallah jemaah. Antum itu kalau jadi menantu yang benar. Mertua ngomong durian berarti kepingin durian. Masya Allah jemaah. Ini akhirnya nih menantu jadi menantu kesayangan. Sampai kakeknya, istri dia itu, neneknya, pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya, baik menantu ini, cuma duitnya memang gak banyak, tapi dia mau kerja. Makanya ketika itu dia mengatakan, lupa, salah satu yang diucapkan kepada

0: Calon mertuanya nih, paman Anasel gak punya duit, tapi alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berpikir, Allah kasih anak lutut, anak bisa berjalan. Anak insya Allah akan lunasin hal itu. Subhanallah. Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya istrinya. Kata neneknya, "Nak, nenek ini punya duit 500 juta. Nenek mau kasih buat kamu." Subhanallah. Si menantu malu, jemaah. "Janganlah, Nek. Nenek kalau mau kasih-kasih ke cucunya nenek. Biar nanti anak pinjam anak putar duitnya." Masya Allah. Antum ketawa. Ini laki-laki terhormat, jemaah. Artinya dia enggak mau terima, dia nanti mau pinjam sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya dia bisa pinjam. Masya Allah, jemaah. Akhirnya diberikan kepada istrinya, duitnya diputar, dia lunasin 1 miliar. Maka carilah laki tadi yang enggak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai, yang sudah punya gaji tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil, nanti bangkrut dia katanya. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Ada jaminan masa tua, macam-macam. Enggak harus. Ya, maka itu kriterianya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah." Kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan, Allah yang akan cukupi. Kejadian ini kejadian lain. Ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses. Subhanallah, ketika suaminya bangkrut, minta cerai. Padahal sudah punya anak. Karena dia berpikir mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi jamaah ketahuilah, kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu tuh bukan di rumah yang mewah, bukan di mobil yang mahal. Lah, kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwa antum. Nerima. Irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adapun kalau mau cari istri, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tungkahul mar'ali arba. Wanita itu dinikahin karena empat hal. Nah, yang sudah menikah bisa sebutkan anak kasih hadiah. Nah, yang sudah menikah, antum sudah nikah. Nah, berdiri. Karena kecantikannya. Empat. Karena kekayaannya. Karena keturunannya, nasabnya. Karena enggak mandul. Agamanya mana? Taib, tunggu dulu pertanyaannya. Antum menikahi istri antum enggak nyebutkan agama, berarti antum cuma tiga. Kenapa antum nikahin istri antum? Masya Allah, Masya Allah. Ambil hadiahnya. Hadiahnya ditukar, Afan. Hadiahnya ditukar. Karena dia menikah karena cinta anak kasih keluarga sakinah. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah jamaah. Ada yang menikah karena cinta. Apa yang menyebabkan dia cinta? Wallahu a'lam. Bisa jadi karena cantik. Istri antum mudah-mudahan cantik. Tapi ingat, kecantikan itu akan hilang. Tapi kalau cinta yang ada di hati kita tidak akan pernah hilang dengan izin Allah SWT. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba, li maliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Karena kekayaannya, sebagian orang mengatakan, alhamdulillah ana mau cari perempuan kaya, Ustaz. Kenapa? Ana sudah lama hidup susah, Ustaz. Paling enggak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri. Ada. Janda enggak apa-apa janda. Ada yang seperti itu, Jam. Maka antum jangan heran ketika melihat anak muda menikah janda sama umur, dia umur 20, istrinya umur 35. Janda punya anak 2. Gak apa-apa, mungkin karena hartanya dia menikah. Yang kedua, karena nasabnya yang mulia. keturunan Raja Banjar.
1: Masya Allah.
0: Yang ketiga, karena kecantikannya. Ini normal orang menikahin wanita karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadfar bidzati din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu, engkau ingin merasakan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tanggamu, fadfar bidzati din. Berbahagialah engkau mendapatkan agama, mendapatkan wanita yang agamanya baik. Seperti tadi kita bicarakan, ada standar minimal perempuan baik secara agama. Apa? Apa jemaah? Melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban. Ustaz, tapi dia gak pernah ngaji ke masjid, Ustaz. Yang penting kewajiban dia laksanakan. Sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menutup auratnya, dia berbakti kepada orang tuanya. Maka standar kewajiban ini paling minim harus ada.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga ia

surga seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari-jari telunjuk dan tengahnya serta merenggangkan antara keduanya begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menanggung makan dan minum atau memelihara anak yatim dari orang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dia dan mengharuskannya masuk ke surga, kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak terkenal.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa.

hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak difikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26 bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan

menghafal dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia. Saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia, bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya." Maka Rasul menjawab, "Katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah." Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita.
Kemudian Al-Quran juga mengatakan qaulan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63, yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qaulan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qaulan masyura. Masyura artinya mudah, qaulan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qaulan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qaulan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: Bapaknya pinjamin ini aja, Pak.
1: Iya. Wah, terima kasih. Anak-anak lebaran pulang nggak, Pak?
0: Belum tahu kabarnya ini, Pak. Iya.
1: Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi dahulu. Nah, karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin,

0: Masing, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
1: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: Dalam hal ini Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
2: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk keluar rumah.
0: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
3: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
0: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
5: Utamanya, akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
5: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Mungkin di luar Kemenak kan, luar
6: Kemenak. Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
7: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak. Ya kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7 sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
6: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
8: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
9: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
10: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
9: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipir negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
11: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
11: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
12: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
13: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
12: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
14: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
15: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
14: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
15: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
14: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya join Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
15: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
16: Terima kasih Mbak Karo.
15: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
4: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya, berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar, tadi telah sama-sama kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan saatnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 untuk mengikuti program-program selanjutnya.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Ah! Asfar! Tidak!

0: setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Mida, Pak Mida. Kau di sini rupanya, Mida. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus, Mida? Abang juga sedih, Mida, kalau melihat kau macam ni.
0: Mida sudah ikhlas, Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Mida lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Mida, baiklah. Sekarang Abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai, Jai lah ni.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Madun, Madun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau, Joya, hari dah siang ni, Joya. Tapi kenapa ya? Banjalian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar, Azhar.
2: Yo ya.
0: Ha, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ni kernasnya bang.
0: Nih. Ah, sini, sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada ni? Manalah mantap macam ni.
1: Banyak nu, acek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, iya, Mina buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mina. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya. 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai.
0: Kau Madun.
1: Kenapa kawan? Kau termenung saja. Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
0: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
0: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
2: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Sinso ni?
0: Ya, abang nak ke hutan.
2: Ke hutan?
0: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
2: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
0: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
3: Lelani.
0: Kau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
0: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
0: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
0: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tok ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
2: Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak, iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: Bagaimana ini? Bila masa dia pergi maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya. Ayo ya. Ih. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya. Lihat Azhar ya. Ya. Mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.
5: Ah, Azhar! Tidak!
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Madun, Marudin sebagai Toulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Randes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa. RRI.

berada saat ini, saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini, informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR.

0: lalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Ini laporan Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patahan megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya ya.

0: kebetulan. Ayo kumpul, buah. Babelo jalan kapu saro.
1: Biaro Pak De, biaro.
0: Hehehe, alah, ganti toh kiranya. Ambo kiro masih pusaro. Ah, duduklah dulu nak bae nak putih. Ayo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke. Sabar dulu deh Pak De, buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: Udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
2: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya gak Im?
3: Ih, Syarli!
2: Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Put, Budi, Put, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi, papa yang jemput Adi pulang.
2: Oh, ya udah. Kalau gitu, kamu tunggu di sini aja. Biar papa kamu nggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau ibu tambah?
6: Iya, Bu. Adi tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Aneh. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
0: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben gantinya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
3: Iya, Pak.
0: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
3: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
3: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu.
3: Iya, Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
0: Permisi, Bu.
3: Iya, Pak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah antarin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa. Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Putih, kamu di mana? Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Baik.
0: Sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok. Sekarang, kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-napa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

0: Sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya?
1: Mbak Im, angkat Mbak Im.

0: teko. Syukurlah, syukurlah bebatamu nak putih di siku. Nak putih bisa menghubungi orang tua jasadku ndak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya nak Pak Im.
1: Pak Im? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Pak Im, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar.

0: janji akan menemani aku, Im. Im, bangun, Im, bangun.
1: Sudah, Nak Putih, jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
0: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
1: Saat itu, Ambo Pasopok Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil dan akhirnya jatuh menimpa Baim. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu, tapi jawab Baim tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Baim.
0: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia, dan karena dia pula hidup saya berwarna kembali, Pak De.
1: Nak Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo selalu dengan dia. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi.

0: ini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya Pak De, Naim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkan.

Media, Sandiwara Radio, Produksi RRI Padang, dengan judul Harapan di Puing Retakan. Dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang, penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icap Pratama, pengantar cerita Hatwarman M. Daud, dan sutradara Wah

0: Mama, kau stop sudah. Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
1: Eh, kita enggak tahu, Bang.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
2: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali. Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed, Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
3: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat

0: Iya, anak. Kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa, anak?
1: Terada, mama. Tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan bapak pucara-cara tangkap ikan itu.
0: Aduh, itu sudah, anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
1: Iya, ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka, mama.
0: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
1: Iya, toh, mama. Bapak pucara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
0: Iyo, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima,
1: Itu sudah, ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut. Risiko besar sekali. Kasian, kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, ma.
0: Hei, Maria, kok bicara apa, anak? Bah. Maksudnya apa, anak? Mama tidak mengerti.
1: Ji, maksudnya begini, mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
0: Iya.
1: Coba mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
0: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
1: Itu sudah, mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang toh.
0: Iyo.
1: Itu wajar, mama. Apalagi sekarang ini torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah karena rusak alam.
0: Aduh, anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar, Kak. Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum sudah. Lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh, mama?
0: Oh, begitu, Kak. Anak,
1: iyo.
0: Mama baru tahu. Kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
1: Betul, mama, itu sudah. Kalau saja bapak tahu dan sadar, yang bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
0: Oh, begitu, Terus, anak, apalagi yang terjadi?
1: Iyo, tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi bahaya. Tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi mama, lebih baik mencegah daripada menyesal, tuh.
0: Itu sudah, anak. Betul, betul. Kopo bapak nih, sebentar pulang, mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak. Mau marah juga, tetap mama kasih ingat.
1: Oke, sudah, mama. Saya tidur dulu, Ane.
0: Iya, aku tidur sudah.
1: Mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur, mama.
0: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, mama, buka pintu dulu, ma.
1: B, malam bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu bapak, ikan kah?
0: Iya mama, itu ikan, biar besok orang jual, uang juga banyak mama. Mari mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya bapak, mari mama bantu.

0: Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi Bapak, stop sudah.
1: Mama kok banyak bicara saja. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
0: Betul Bapak. Mama ingatkan saja, selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti.

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
0: Terada, macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop sudah. Stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mamaku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan?

0: beda.
1: Ah.
0: Ji, Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
1: Ah. Mama, kok stop sudah? Kau bikin macam sih? Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
0: Eh, kita enggak tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak yang Mama kerja, jadi stop sudah.
0: Eh, kau enggak tahu saja.
2: Betul, Bapak. Ah. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bumi kan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Ah, Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
1: Oh, jadi Maria, kau sudah bisa marah Bapak? Kau sudah tahu nasihat Bapak,
0: Bukan begitu,
1: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
0: Bapak.
1: Bapak kecewa sama kau.
0: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak tidak salah.
1: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
0: Bapak.
1: Ah.
0: Bapak.
1: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
0: Bapak jangan begini, Pak. Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak nih susah sekali.
3: Mama.
0: Ayo.
3: Biar sudah.
0: Aduh.
3: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tidak mau terima.
0: Aduh,
3: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
0: Yo, sabar ya, anak, sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya?
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih, Pak Cobet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet.
1: Ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Yes.

0: kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali?
1: Ih, Johnny! Johnny! Suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak, Mama, di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Aduh. Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tunggu selamat. Azim.

0: Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan,

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat, Bu.
2: Iya, Ibu.
1: Saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
2: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
2: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, pakaian juga menjadi salah satu penunjang kualitas tidur seseorang. Jika kamu memakai yang kurang sesuai, tentu dapat memicu ketidaknyamanan sehingga membuat harus mengalami insomnia, di mana kondisi ini termasuk ke dalam pola hidup tidak sehat. Oleh karena itu, Anda perlu tahu cara untuk memilih pakaian tidur agar jadwal istirahat tersebut dapat terpenuhi sesuai porsinya. Nah, pendengar, ada beberapa tips untuk memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu, pilih yang berbahan adem dan mudah menyerap keringat. Anda perlu memilih pakaian tidur berbahan adem dan mudah menyerap keringat, misalnya sutra atau silk yang memiliki karakteristik tebal, licin, tidak mudah kusut, serta anti gerah, ditambah adanya sifat hipoalergenik yang dapat mencegahmu dari alergi kulit. Lalu Anda juga bisa memilih pakaian tidur berbahan katun berkualitas yang berasal dari serat kapas alami. Bahan seperti ini memiliki sensasi sejuk, mampu menyerap keringat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Dengan begitu, Anda bisa beristirahat dengan lebih nyaman.

0: pendengar, selanjutnya tidak bisa sembarangan memilih warna baju. Nah, warna baju juga disebut memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas tidur. Disarankan memilih warna yang kamu sukai atau pastel lembut, di mana dipercaya akan memicu rasa kantuk lebih cepat. Beberapa di antaranya ungu muda, koral, dan krem yang membuat suasana semakin tentram dan tenang. Selanjutnya, Anda bisa memilih ukuran yang longgar. Tidur merupakan momen di mana Anda harus menenangkan tubuh serta pikiran. Maka dari itu, usahakan memilih pakaian yang ukurannya longgar atau lebar. Tujuannya agar bebas bergerak dan nyaman selama waktu istirahat tersebut. Selain itu, pakaian tidur yang longgar juga dapat memperlancar sirkulasi darah serta membiarkan kulit bernapas secara bebas. Beda halnya dengan ukuran pas badan, di mana Anda tidak akan merasa nyaman, bahkan membuatmu terbangun.
1: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar masih dengan tips cara memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu tentukan model yang membuat Anda nyaman. Model juga mempengaruhi kenyamanan sebuah pakaian, termasuk yang digunakan untuk tidur. Bagi para wanita disarankan memilih tipe dress karena cenderung lebih tipis, sederhana, dan terkesan girly. Pakaian tidur seperti ini juga memungkinkan sirkulasi udara ke kulit menjadi lebih baik. Selain itu, mampu memberikan sensasi sejuk dan nyaman di kulit saat Anda menggunakannya. Tak hanya dress, model kaos dan celana pendek juga disarankan untuk berbagai kalangan karena dikenal paling nyaman memilih bahan seperti ini. Nyatanya lebih mudah menyerap keringat serta selalu membuat pemakai merasa adem meski warnanya sudah agak pudar. Dan yang terakhir pendengar, pilih pakaian serba panjang di saat cuaca dingin. Nah, pendengar, sudah diketahui bahwa di Indonesia jarang menyediakan penghangat ruangan seperti negara empat musim. Selain mengandalkan selimut, Anda perlu memilih pakaian tidur serba panjang saat cuaca dingin atau hujan. Pastikan seluruh tubuh Anda tertutup oleh pakaian tersebut agar dapat merasakan kehangatan. Dengan begitu, tidur akan menjadi lebih nyenyak dan Anda akan terhindar dari insomnia yang kerap mengganggu. Itulah tadi beberapa tips yang saya berikan untuk Anda dalam memilih pakaian tidur yang nyaman agar Anda bisa terhindar dari insomnia.

0: Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepung tawar. Ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Tepuk-tepuk tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepuk tawari agar niatnya terjadi.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk-tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga. Dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawar dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawar. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawar. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawar. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawar. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tawar.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HPku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Iya, ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh, kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu Mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku ingat banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak enggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke-distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.
2: Pro 1 Kanal Inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Mas 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM di 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti. Salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kawan, suatu ketika mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta

0: Hanya pinjam ini aja, Pak.
1: Iya. Wah, terima kasih.
2: Anak-anak lebaran pulang nggak, Pak?
0: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
1: Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Pendengar Anda masih bersama Rari Bengkalis di 90,7 MHz pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak program selanjutnya dalam Mutiara Pagi.

0: Dengar, segera kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Suyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, dengan judul Membiasakan Membaca Al-Quran.
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara. Kita bersama di program Mutiara Berjaringan bersama Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang cukup menarik untuk kita simak, membiasakan membaca Al-Quran, yaitu bersama narasumber kita Ustadz Dr. Suyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah pendengar, pagi hari ini juga kita hadirkan untuk Korwil 15 dan 16 Berang Prabu, yaitu Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Tanjung Pinang, yaitu SP Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai Karimun, tentunya bersama Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, membiasakan diri membaca Al-Quran adalah investasi terbaik bagi seorang muslim untuk mendapatkan ketenangan jiwa, limpahan pahala, dan petunjuk hidup sebagai kitab suci dan pedoman hidup. Nah setiap interaksi kita dengan Al-Quran akan membawa keberkahan yang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Untuk lebih jelasnya kita paparkan pagi hari ini penjelasan bersama Ustadz Suyono MAG di tentunya via Zoom kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini bulan yang tentunya juga menenangkan diri kita dan diperbanyak membaca Al-Quran, ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan juga di bulan ini. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Ustaz, silakan kita tentunya dengarkan dan nanti seperti biasa kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung via telepon kita di 463351. Silakan Ustaz Suyono.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, bersama RRI Berjaringan sebagian Sumatera yang saya hormati, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setimpal nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman Islam dan kesehatan sehingga bisa bergabung untuk sama-sama tingkatkan iman, ilmu, dan amal kita. Yang kedua, tentunya kita perbanyak sholawat dan salam di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul membiasakan membaca Al-Qur'an. Materi yang barangkali judulnya sangat sederhana, tetapi ini saya rasa memiliki bobot yang sangat luar biasa ya, sangat memberikan motivasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membiasakan membaca Al-Quran ya. Jadi kita sebagai orang-orang beriman, orang yang berislam, memiliki kitab suci yang yang memiliki keagungan-keagungan ya, kemukjizatan-kemukjizatan ya, bahkan ya sepakat seluruh kaum muslimin bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah ibadah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu pernah bersabda, hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sebagai motivasi bagi kita membaca Al-Qur'an, membiasakan diri. Beliau mengatakan bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Ya. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an ini, ya, maka akan mendapatkan kebaikan, kata beliau, falahu bihi hasanatun. Maka dia mendapatkan dengan membaca Al-Quran itu satu kebaikan ya. Kemudian beliau melanjutkan wal hasanatu bi asri amsalihah. Nah, jadi dan satu kebaikan itu bernilai 10 kelipatannya. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Orang berbuat baik itu satu itu akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melanjutkan kembali, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Walakin tetapi ya alifu ya alif itu harfan, alif itu satu huruf, ya. Dan walam ya lam kan alif lam mim ya lam itu harfan satu huruf, mim itu harfan. Jadi alif lam mim sudah tiga huruf, tiga kebaikan yang mana satu kebaikan tadi bi asri amsalih. Nah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjaga diri kita dengan apa? Membaca Al-Qur'an itu. Dalam riwayat yang lain juga ya, dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa ya, orang yang membaca Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an itu man qara'a ya, siapa membaca ya, siapa membaca Al-Qur'an ya dalam satu malam itu ya, satu huruf saja ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menganggapnya membaca seluruh malam. Jadi baca satu ayat Al-Qur'an ya, siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an pada satu malam, satu ayat saja, maka Allah Subhanahu wa taala itu menghitungnya itu seluruh malam itu seolah baca Al-Qur'an. Nah, ini bagian daripada motivasi kita bagaimana kita itu sebagai orang beriman kemudian mengaku diri Islam membiasakan diri untuk baca Al-Qur'an. Jadi tentunya membiasakan baca Al-Qur'an ini ya. Ya, silahkan sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa satu hari satu juz sesuai dengan ini apa kondisi kita loh. Kalau orang memang memiliki hafalan Al-Qur'an yang 30 juz sumpah. Ya orang ini harus dalam kesehariannya memang mau luangkan waktu khususnya untuk menjaga Al-Qur'an. Ya entah berapa juz sekali. Ya. Sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Ya. Sesuai dengan kesibukan kita ini lebih kepada apa? Konkret di kehidupan kita bagaimana cara membaca Al-Qur'an itu. Nah, begitu juga setidaknya di dalam sholat itu kita sudah baca Al-Qur'an. Walaupun saya kira kalau hanya ketika sholat itu agak kurang ya, agak kurang. Nah, misalkan sekapan kita apa namanya kita senggang ya, atau kita senggangkan, toh sekarang ini membaca Al-Qur'an itu tidak sesulit dulu. Kalau dulu sebelum era digital ya, kita kalau mau baca Al-Qur'an kita pergi kemana-mana itu harus baca mushaf. Ya kan, harus membawa mushaf masuk dalam tas. Nah, begitu nanti masuk masjid atau di tempat yang suci yang lain, nah, baru buka Al-Qur'an. Ini kan sedikit sekarang ini lebih sangat dimudahkan sekali. Dengan buka handphone kita, ya alhamdulillah saya praktek pribadi itu dengan handphone ini kapanpun saya senggang ya, kapanpun saya senggang ya. Mohon maaf ketika mungkin janjian dengan orang kita kan di mohon maaf tradisi di Batam ini kedai kopi ya, kedai kopi nunggu belum datang ya, walaupun satu ayat dua ayat atau satu surat pendek kita buka Al-Qur'an dengan apa, dengan handphone kita. Nah saudara-saudara sekalian ya, karena dengan membaca Al-Qur'an ini kebaikan itu, dan kita tidak perlu mempertanyakan kebaikan macam mana, udah kita sebagai orang beriman tuh yakin saja kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan sebuah jaminan seperti hadis tadi yang dikatakan, yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu ayat Al-Qur'an itu mendatangkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 kebaikan. Yakin saja itu pasti akan bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat. Ya kalau kita kaji-kaji ya, membaca Al-Qur'an itu manfaatnya sangat banyak dari sisi apa? Rohani kita akan tercerahkan. Ya namanya yang kita baca kitab suci, hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu berfirman ala bil dzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Bahwasanya kita ya dengan berzikir kepada Allah itu bil dzikrillah tatma'innul qulub, itu akan menenangkan hati, akan menenangkan hati. Sementara Al-Qur'an itu merupakan bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang yang membaca Al-Qur'an ya tidak berhenti, tetapi dengan membaca Al-Qur'an termotivasi untuk mempelajarinya kembali. Kemudian tentunya endingnya adalah mengamalkan. Orang yang selalu berada dalam sinyal-sinyal Al-Qur'an, maka insya Allah dalam kesehariannya dimanapun berada, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala karena yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'an. Oh, kemudian mereka siapapun dia akan mendapatkan berkahnya membaca Al-Qur'an itu. Coba kita rasakanlah, barangkali kalau diskusi kurang begitu yakin ya, nanti setelah diskusi kita terapkan coba. Dalam sehari kita baca Al-Qur'an berapa ayat? Bagaimana hati kita? Bagaimana pikiran kita? Nah, ini sebagai contoh pemantik diskusi kita pada pagi hari ini ya, Bang Ahyar. Kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan ya, saling memberi masukan agar diskusi kita lebih tajam kembali, dan tentunya endingnya sama-sama yuk kita mengamalkan, membiasakan diri dengan membaca Al-Qur'an. Sekian, barangkali kita lanjutkan dengan forum diskusi.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, membiasakan membaca Al-Qur'an walaupun sedikit ya, ini sangat penting sekali, yang penting istiqomah Ustaz ya. Nah, untuk pendengar ya, bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui AD 0811778101, dan Anda bisa menyaksikan langsung di YouTube-nya RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dari Bapak Ren di Pekanbaru.
2: Bapak Ren di Pekanbaru, silakan Bapak Ren.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz ya, kalau Al-Quran itu sebagai candaan, misalnya kan kamu baca Al-Quran, baca Al-Quran, nanti kamu dapat miras, atau Al-Quran itu sebagai tiktokan sumpahan karena ada merasa ditipu, itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah dosa orang seperti itu? Yang kedua, membaca Al-Quran di malam Jumat itu apa pahalanya di dalam ajaran agama Islam? Apa bid'ah, apa wajib atau bagus? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ren dari Pekanbaru nih Pak Ustadz, terkait tentang challenge Al-Quran yang kemarin membaca Al-Quran dan juga untuk malam Jumat katanya. Silakan Ustadz.
3: Ya, yang pasti Al-Quran bukan untuk candaan. Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memiliki tempat tersendiri, apalagi itu adalah wahyu Allah. Jadi sangat disayangkan ya ketika dijadikan candaan. Bahkan ya dulu-dulu saya itu pernah mendengarkan ya, memang dia pelawak. Kemudian tapi waktu itu ya masih sudah lama sekali itu, bacaannya tuh dibelok-belokkan dengan cara untuk candaan-candaan. Yang pasti itu sangat bagi orang beriman tuh tidak pantas, paling minimal. Yang pasti kalau menjadikan bacaan Al-Qur'an jadi canda, tentunya ini merupakan sebuah ya dosa ataupun aib bagi kita ya, tidak diperbolehkan untuk itu. Karena Al-Qur'an, orang ketika perintah di dalam Islam itu membaca Al-Qur'an itu ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan khusyuk, kemudian ditadaburi ya. Bahkan mohon maaf ya, dicontohkan ketika membaca Al-Qur'an itu, ketika melewati ayat-ayat surga kita bisa menghayatinya ya, ketika melewati ayat-ayat neraka, siksa Allah kita. Makanya orang-orang yang sudah sampai derajat tertentu ya, seperti imam di Mekah ataupun siapapun ya, ini sebagai contoh saja, itu bisa nangis ketika melewati ayat-ayat yang di situ cerita neraka ya, cerita neraka, karena memang bisa resapi. Nah, ini sungguh sangat disayangkan ya, ketika Al-Qur'an dijadikan sebuah candaan ya, sebuah candaan bagi kita, bagi manusia. Sungguh ini bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam orang-orang yang beriman ya. Jadi bahasanya saya bahasa halus ya, tidak mengecam dan lain-lain itu. Itu yang pertama ya. Maka ketika baca Al-Quran itu dihayati, ya dihayati, bahkan perintahnya kan kalau ada orang mendengarkan itu harus ada orang baca Al-Quran itu didengarkan, itu adalah didengarkan. Makanya saya kurang sepakat ketika dalam acara sedang makan-makan kita ngobrol-ngobrol kok dihidupkan ayat Al-Quran, ini ada kekurang tepatan itu ya, ketika ada kita sedang makan-makan diputar ayat Al-Quran sementara kita posisinya sedang ngobrol-ngobrol, padahal perintah Al-Quran itu ketika bacakan Al-Quran fastami'ulahu, maka dengarkan itu, dengarkan untuk koreksi kita bersama, ya koreksi kita bersama. Nah itu satu, yang pasti candaan Al-Quran itu bertentangan dengan prinsip Islam, ya. Yang kedua, ya, yang kedua tadi apa Bang, ayat tadi yang kedua tadi?
2: Ya, terkait jadi membaca ketika, Al-Quran ataupun Yasin pada malam Jumat ya Ustaz.
3: Ya, membaca Al-Quran di malam Jumat. Ya, memang ada beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berbicara tentang membaca surah Al-Kahfi. Nah, itu ada juga. Tetapi pada prinsipnya, ya pada prinsipnya membaca Al-Quran itu semua ayat Al-Quran itu ya semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Surat Al-Kahfi punya kelebihan seperti ini, surah Yasin punya kelebihan, dan surah Al-Baqarah punya kelebihan. Jadi memiliki fadilah masing-masing, memiliki fadilahnya. Makanya alhamdulillah sekarang ya di majlis taklim ibu-ibu, nah itu ngajinya juga sudah bergiliran, kadang baca Yasin, kadang baca apa surat yang lain. Jadi artinya kita tidak perlu, ya mohon maaf, kemarin sempat ya pertentangan pendukung surah Al-Kahfi dengan pendukung surah Yasin. Jadi pernah terjadi seperti itu. Ya. Jadi pendukung-pendukung yang kemudian di situ berselisih paham. Oh kalau malam Jumat baik, bacanya ini dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya itu adalah mukjizat. Ya. Adalah mukjizat, ya. Kalau memang ada juga hadis tertentu yang menerangkan kalau pagi membaca surat ini, sore membaca surat ini, ya kan. Silakan saja. Itu sebagai pemantik, ya. Tapi pada prinsipnya seluruh ya ayat-ayat Al-Quran ya itu memiliki mukjizat. Seluruh ayat Al-Quran kalau dibaca, maka insya Allah di situ akan mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan macam mana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya bagi orang membaca itu akan memberikan sinyal positif. Ya, dari sisi kejiwaan, dari sisi pikiran, dari sisi perilaku, dan juga tentunya dari sisi-sisi yang lain. Jadi pada prinsipnya, ya malam Jumat ya, itu memang bagian daripada banyak juga kelebihan-kelebihan ketika hari Jumat itu, ya. Memiliki sayidul ayam ya kan, jadi juga memiliki kelebihan. Tetapi di malam-malam yang lain juga jangan diremehkan gitu loh. Silahkan kadang membaca surah Al-Kahfi, silahkan kadang surah Yasin, silahkan surah-surah yang lain juga silahkan. Ya jadi alhamdulillah ya, saya perhatikan di masjid-masjid malam Jumat itu ada kajian tafsir. Ya, jadi tidak ayat tertentu, jadi mulai dari Al-Baqarah sampai terus menerus. Dan itu bagian daripada upaya kita membiasakan diri hidup kita di bawah naungan Al-Qur'an. Di jawaban saya seperti itu Bang Ayar ya.
2: Baik. Terima kasih, kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Bu?
5: Dengan Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
2: Di Sulawesi Tenggara, Bunda Hani, silakan.
5: Ya, terima kasih. Salam kenal Dinda.
2: Ya, sama-sama.
5: Saya ini penggemarnya, kalau Mutiara pagi saya keliling monitor.
2: Terima kasih.
5: Tapi alhamdulillah saya bisa tembus lagi di Batam. Semangat terus Dinda, sehat selalu ya menjalankan aktivitasnya.
2: Silakan
5: pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda.
5: Salam sehat, salam semangat ya Pak Ustaz, sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga ya Ustaz. Memberikan amin. Kita ini di kuliah subuh, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan kesehatan Ustaz.
2: Amin.
5: Ya Allah, amin. Ya, assalamualaikum. Ya ini Pak Ustaz, kita ini membaca Al-Quran itu, dan itu kita fokuskan hati dan pikiran kita Ustaz. apabila itu kita membaca Al-Quran. Tetapi sekarang ini Pak Ustaz, Al-Quran itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang, dilakukan oleh untuk bermaksiat. Bagaimana seperti itu? Ini kan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneladani pelajarannya, apa yang diturunkan dalam agama Islam untuk kita mencari ketakwaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Kita tidak menanggapi apabila ada orang mau bersilaturahim tapi berbahasa syarat. Itu kan Nabi tidak menurunkan seperti itu, mengajarkan umatnya, dan dia mengajarkan juga kepada keluarga dan istrinya apa yang disyariatkan dalam Al-Quran itu ditaati. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Saya ini selalu mendapatkan ujian, tapi alhamdulillah saya bersyukur. Baik. Dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberikan petunjuk untuk menghindari semua itu untuk dunia, dan saya mencari semata-mata ridhonya Allah. Apabila saya meninggal kelak, saya tidak dapat siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, siksa kubur saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih buat Dinda, saya minta maaf Dinda.
6: Sama-sama, terima kasih Bunda.
5: Sehat selalu bahagia Bapak Ustaz. Terima kasih Ustaz.
2: Semangat
5: terus, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi, terima kasih. Silakan Ustaz.
3: Ya, jadi terima kasih Bunda. Ya, doanya untuk kita semua. Pada prinsipnya ini sudah bulan Maulid ya, gitu ya Bang Ahyar.
2: Ya, ya betul, memeriahkan
3: yang sangat mulia. Kemudian Bunda tadi mengatakan bahwa dengan kitab suci Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk ya, petunjuk-petunjuk agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi tunjuk Al-Quran itu. Jadi beliau tadi banyak hal diceritakan ya Bang Ahyar ya. Banyak hal diceritakan bahwasanya tentunya membaca Al-Quran itu bisa memberikan sebuah bimbingan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan dalam berkomunikasi ya Bang Ahyar ya.
2: Betul.
3: Ya, berkomunikasi dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, berarti dicontohkan ada beberapa hal yang tidak baik ya dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengindahkan apa yang sudah diberikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ya, melalui mutiara pagi ini kita ya Bang Ahyar dan semuanya saja, ayah bunda semuanya, bahwa kita beretikat dengan membaca Al-Quran itu kita akan bisa membawa diri kita ya, menghayati seperti disampaikan oleh bunda tadi, menghayatinya, kemudian meresapinya, kemudian juga tentunya sebenarnya tidak perlu terjadi ya, bahwasanya terjadi yang kemarin itu ya, yang sempat viral kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan membiasakan membaca Al-Quran, maka insya Allah kita semua selalu ya apa yang kita lakukan ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan pembimbingan dari apa yang sudah kita baca tadi ya. Jadi bahasanya Buddha tadi sangat luar biasa ya, memberikan nasihat bagi kita ya, nasihat bagi kita untuk kita orang-orang Islam yang tentunya dianjurkan baca Al-Quran, kemudian juga memberikan pengaruh ataupun di dalam kehidupan kita sehari. Saya kira itu Bang Ahyar.
2: Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya untuk Bunda kita tadi juga. Kita bacakan dulu satu WA melalui 0811 778 1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni di Meranti, selamat pagi Ustadz. Saya ingin bertanya bagaimana Ustadz, sekarang Al-Quran kan banyak bahasa Indonesianya, apakah juga ada kelebihan dan kekurangan kalau kita membaca dengan tulisan Latinnya tapi tidak dengan Arab, ini bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih.
3: Ya, kita lihat memang beberapa terbitan itu ditulis dalam bahasa Indonesianya. Itu saya kira juga boleh-boleh saja ya, tetapi kita terus berupaya untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki diri ya. Karena terkadang kalau kita tidak mengerti apa namanya transliterasinya, kita bisa menjadi salah di situ kan. Tetapi itu sebagai sarana belajar itu boleh ya. Toh kita niatnya untuk apa namanya beribadah, apalagi kalau saya lihat ini mungkin ibu ini ya sering ikut mak taklim yang di situ baca Al-Quran bareng-bareng ya kan.
7: Kalau konteksnya itu ya baca Quran bareng-bareng ya, sambil mendengarkan kawannya, kemudian sambil mendengarkan pembimbingnya, ustadznya atau ustazahnya ya. Sekadar untuk apa awal silahkan ya, awal silahkan. Jadi itu dalam konteks belajar, tetapi juga kita harus berupaya ya memperbaiki bacaan kita. Jadi bagaimana kedepannya kita bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran langsung ya. Karena khawatir kalau kita terus-menerus dengan bahasa Indonesia itu ya, beberapa ejaan itu akan salah baca kita ya. Tapi itu sebagai cara belajar tidak ada problem ya. Tapi teruslah belajar, karena banyak kok sekarang ini ibu-ibu lansia, ibu-ibu yang sudah berumur, siapapun kita itu atau siapapun itu belajar Al-Quran tidak malu dia mengundang seorang guru ya. Bahkan kadang privat anaknya dengan orang tuanya. Jadi itu dalam rangka belajar silahkan, tetapi harus terus diperbaiki ya, diperbaiki dengan kedepannya juga harus menggunakan kalau bisa dengan bahasa Al-Quran langsung ya. Tapi tidak ada larangan dengan bacaan ejaan Indonesia, tetapi dalam konteksnya belajar, dalam konteksnya belajar insya Allah juga mendapatkan pahala, karena niat kita baik, niat kita ingin memperbaiki diri. Tapi pelan tapi pasti ya, jangan pantang menyerah ya, pelan-pelan ya, carilah ustadz ataupun guru setiap Jumat sekali di majelis taklim kita untuk apa? Untuk belajar tahsin ya, tahsin ya, tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya kira gitu Bang Ahyar.
2: Baik Ustadz Siono, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Apa yang disampaikan terakhir ini terkait membiasakan membaca Al-Quran pagi hari ini, silakan Ustadz.
7: Ya, jadi pada prinsipnya bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita yang sama-sama kita yakini akan kemukjizatannya, dan itu membacanya sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salah satu upaya agar hidup kita ini ternaungi dengan Al-Quran, membuat hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan tentunya berbagai kebaikan datang dari kita, mari kita biasakan dengan membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran seberapapun ayat ya. Kalau dapat 100 ayat alhamdulillah, 10 ayat silahkan, 1 ayat silahkan, tapi membaca iya sih dalam satu hari tak bisa sempat membaca Al-Quran. Itu saya kira itu Bang
2: Ahyar. Baik, terima kasih Ustadz pada pagi hari ini. Istilahnya walaupun kita sedikit membaca Al-Quran tapi konsisten, itu lebih baik daripada membaca langsung tapi berhenti ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ini menjadi diri ya, kita istiqomah di setiap harinya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita di program Mutiara Pagi berjaringan pada edisi hari ini untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
8: Kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
9: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
10: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
11: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
0: Pendengar, baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15-16 Pedang Prabu. Dan untuk selanjutnya pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Rio Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Provinsi Riau untuk sama-sama mengusung integrasi universitas Indonesia.

berita utama, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam 19 Tuanku Tambusai dan Kapolda Riau turun ke lokasi melakukan pemadaman. Balai Bahasa Provinsi Riau dorong penguatan sinergi pemangku kepentingan untuk mempercepat internasionalisasi bahasa Indonesia. Walter Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar, Pangdam dan Kapolda Riau turun melakukan pemadaman. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambu Saimajen Agus Hadi Waluyo melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau pada Kamis siang. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman, yakni di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pangdam 19 Tuanku Tambu Saimajen Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI terus memperkuat dukungan personil dalam penanganan karhutla bersama Polri dan pemerintah daerah.
2: Lokasi saat ini cukup lama dan cukup sulit. Nah, ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk kita bisa melakukan pemadaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Riau saat ini juga menjadi provinsi prioritas untuk dilakukan atau terjadinya karhutla ini. Secara luasan, saya yakin kita sudah banyak, hampir 16.000 hektar terjadi kebakaran, tetapi itu akumulasi. Akumulasi dan saat ini kita terus melakukan upaya-upaya dan mulai terjadi penurunan. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2025, tahun sekarang ada peningkatan. Kenapa itu meningkat? Karena memang sesuai dengan kalender 4 tahunan bahwa adanya El Nino 3-4 ini juga dikaitkan dengan kemarau memicu terjadinya peningkatan fire spot yang ada di provinsi.
1: Sementara itu, Kapolda mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan respon dan kolaborasi seluruh unsur. Setiap titik api harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
3: Untuk penegakan hukum dilakukan secara paralel dengan pemadaman. Ada 29 tersangka yang sudah diamankan dari 27 kasus selama ini, 2026, tahun lalu ratusan. Nah, tapi saya pengen melanjutkan apa yang disampaikan Pak Panglima, Pak Pangdam, bahwa secara umum Provinsi Riau mengalami penurunan. OMC dilakukan terus-menerus dan persentasenya penurunan sampai 60-70%. Di seluruh Riau untuk hari ini, Pak Kepala BPBD, tinggal satu saja di Kerumutan. Di sini, karena lahannya gambut, sudah sekitar 22-23 hari terjadi kebakaran seluas 170 hektar. 81 hektar sudah berhasil dipadamkan. Nah, ini berkat kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam.
1: Patroli udara dan pemadaman langsung di Kerumutan menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah bersama TNI Polri dan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap yang mulai menyelimuti kota Pekanbaru mendorong sejumlah pedagang menjual masker sebagai salah satu perlengkapan untuk mengantisipasi dampak asap. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
4: Kabut asap yang mulai menyelimuti kota Pekanbaru beberapa waktu terakhir mulai dimanfaatkan sejumlah pedagang untuk menjual masker. Penjualan masker ini dimulai dilakukan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mengantisipasi paparan asap, terutama pada pagi hari saat aktivitas mulai padat. Salah seorang penjual masker, Rizky, mengatakan dirinya baru sekitar 2 hari berjualan masker. Menurutnya, penjualan masker dilakukan karena kondisi asap yang mulai terlihat, ditambah lokasi berjualan yang berada di dekat kampus dan ramai dilewati masyarakat pada pagi hari.
5: Kalau saya masih baru nih, sekitar 2 hari kan, tapi lumayan juga lah. Terutama itu masalah asap kan. Yang kedua, sini kan dekat kampus ya juga. Pagi-pagi kan orang banyak yang lewat di sini gitu. Kalau kami di sini 3-5 ribu, kalau satunya 2 ribu. Ya udah mulai-mulai agak apa kan. Makanya kami persiapan masker untuk antisipasi yang. Semoga pemerintah daerah cepat mengatasi masalah asap yang terjadi di daerah kita.
4: Sementara itu, salah seorang warga Rio mengaku membeli masker untuk mengantisipasi terpapar asap yang semakin terasa. Ia menyebut, asap yang cukup tebal membuatnya merasa sesak napas.
6: Memang saya siapkan beli masker untuk apa ini asap. Sekarang asapnya terlalu tebal sekarang di Pekanbaru ini, jadi sesak napasnya. Ya kalau bisa tolonglah diusahakan secepat mungkin kota ini biar lebih baik gitu, biar nggak ada asap lagi gitu.
4: Keberadaan penjual masker di tengah kondisi kabut asap saat ini menunjukkan masyarakat mulai melakukan antisipasi terhadap dampak asap, sembari berharap penanganan kabut

0: bahasa Indonesia secara bertahap dan sistematis. Pelaksana tugas Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Hidayat Widianto, mengatakan upaya tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Saat ini bahasa Indonesia telah diajarkan di 52 negara melalui sekitar 520 lembaga.
1: Kami mengundang semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Riau untuk sama-sama mengusung penginternasional bahasa Indonesia, karena secara regulatif bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan mengamanatkan pemerintah untuk membawa status bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap dan sistematis. Oleh karena itu, tahapan-tahapan yang telah kita rencanakan perlu didukung oleh semua pemangku.
0: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Umi Kulsum, mengatakan pihaknya menjalankan sejumlah program bahasa Indonesia bagi penutur asing, diantaranya bimbingan teknis wawasan keindonesiaan, kumpul komunitas BIPA, serta publikasi pengajaran BIPA melalui siniar Resamba Sastra.
2: Kami sudah melakukan bintek, ya, bimbingan teknis di tahun 2026 ini yang diikuti oleh para pengajar, pembelajar terkait dengan wawasan keindonesiaan. Kemudian yang kedua, ini adalah kumpul komunitas BIPA. Jadi setiap tahun menjadi wadah, ya, untuk para pembelajar asing yang ada di Provinsi Riau ini untuk sama-sama berkumpul, bersilaturahmi, kemudian juga tadi mengikuti aneka lomba. Kemudian juga kami sudah melaksanakan publikasi terkait dengan pengajaran BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yang diikuti oleh para pengajar dan pegiat BIPA melalui siniar atau podcast kami di Resam Basra, itu secara berkala.
0: Umi Kulsum berharap berbagai program tersebut terus berkembang sehingga semakin banyak pembelajar asing mengenal bahasa Indonesia sekaligus budaya Indonesia. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Masa KNPI desak Kejati Riau tuntaskan proses hukum terhadap tersangka PT Musim Mas yang melakukan kerusakan lingkungan di Pelalawan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Puluhan pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Riau pada Kamis sore. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap aktivitas perusahaan perkebunan dan industri kelapa sawit PT Musim Mas yang dinilai massa telah menimbulkan persoalan serius terhadap kerusakan lingkungan. Dalam orasinya, masa perwakilan DPD KNPI Riau mendesak Kejati Riau melakukan langkah hukum terhadap PT Musim Mas. Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah penyitaan aset perusahaan yang dinilai berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum.
5: Kami minta Kejaksaan Tinggi Riau segera P21-kan perkara tersebut. Yang kedua, kami lihat bahwasanya yang ditetapkan tersangka hanya perusahaan, hanya korporasi. Kami tidak bodoh, pemuda Riau tahu bahwasanya tidak mungkin tidak ada aktor intelektual di balik perusahaan itu.
4: Sementara itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Riau Zikrullah menerima aspirasi dari masa aksi. Kejati Riau menurutnya memproses perkara tersebut hasil dari penanganan dari pihak kepolisian daerah Riau.
6: Yang perlu saudara-saudara ketahui bahwasanya perkara ini adalah penyidikan umum di Polri. Kejaksaan meneliti berkas perkara, kemudian melimpahkan perkara ini di persidangan. Tentunya bolak-balik itu bukan dengan tujuan memperhambat penyidik, tidak. Akan tetapi kejaksaan perlu kehati-hatian untuk membuktikan ketika di persidangan ini bahwa PT atau yang mewakili itu terbukti bersalah.
4: Sebelumnya, PT Musim Mas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup melalui aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan. Hasil penyidikan memperkirakan dugaan kerugian ekologis mencapai 187 miliar rupiah akibat aktivitas yang sedang diproses secara hukum tersebut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar Kamis pagi melantik 42 pejabat di lingkungan Pemkab Meranti. Pergantian sejumlah jabatan tersebut dilakukan selain melakukan penyegaran lewat promosi dan rotasi, juga dilakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat yang dinilai belum.

0: maksimal. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Sebanyak 42 pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti Kamis pagi resmi dilantik Bupati Kepulauan Meranti KBP Purnawirawan Asmar. Dari 42 pejabat yang dilantik, 3 orang merupakan pejabat eselon 2, sementara 20 orang merupakan pejabat eselon 3 dan 19 orang merupakan pejabat eselon 4. Dalam pelantikan itu, Bupati Asmar kembali mengingatkan promosi, rotasi, serta mutasi merupakan hal yang biasa. Pergantian posisi maupun promosi jabatan tentunya berhubungan erat dengan kinerja pejabat itu sendiri. Untuk itu, ia berharap pejabat yang diberikan kepercayaan mampu segera menyesuaikan diri, melaksanakan tugas secara profesional, serta tentunya mampu bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan.
2: Pelantikan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya tegaskan bahwa pelantikan ini telah melalui pertimbangan yang matang berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, membangun kerja yang baik, serta menunjukkan kinerja yang profesional, disiplin, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
1: Langkah penyegaran akan kembali terjadi mengingat sejumlah posisi yang masih kosong, terutama posisi kepala OPD serta sejumlah posisi pejabat eselon lainnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepulauan Meranti Baharudin mengatakan setidaknya masih ada 4 posisi kepala OPD yang masih kosong dan 1 posisi kepala OPD dalam waktu dekat akan kembali kosong akibat pejabat yang bersangkutan masuk usia pensiun. Terkait hal itu, nantinya akan ada promosi dari eselon 3 untuk sejumlah posisi eselon 2 tersebut dan termasuk eselon lainnya, sehingga posisi yang masih kosong nantinya akan bisa terisi lewat manajemen talenta.
3: Eselon 2 sekarang ini kan ada 4 atau 5, kalau ada pensiun 1, 5, nanti akan terjadi pergeseran promosi dari eselon 3 ke atas. Ketika nanti terjadi promosi, ada kosong lagi di bawah, nanti kita akan penuhi lagi dari baik melalui pergeseran mutasi maupun melalui promosi yang di bawahnya lagi.
4: Berarti dalam mungkin kelas selanjutnya masih ada lagi mutasi ataupun?
3: Insya Allah masih ada lagi, doakan aja mudah-mudahan lancar yang kita proses. Di tahapan berikut kita ini adalah bagaimana mengisi kosongan yang di eselon 2 yang masih ini, kita menggunakan manajemen talenta.
1: Sejumlah posisi kepala OPD yang masih kosong diantaranya posisi kepala Diskom Infotik Meranti, Bapenda Litbang Meranti, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meranti. Mereka akan menyusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang pejabatnya masuk usia pensiun. Kontributor Mamisnya ini RRI Pekanbaru.
0: Mendengar informasi terakhir, pastikan masyarakat rasakan pembangunan nyata. Pemkot Pekanbaru mantapkan sinergi program Rp100 juta per RW untuk percepatan infrastruktur. Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mematangkan implementasi program 100 juta per RW. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini pada tahun mendatang diprogresikan akan berjalan jauh lebih cepat. Hal ini dikarenakan jalur koordinasi yang sudah terbangun dan dipahami dengan baik oleh aparatur tingkat bawah setelah melalui proses evaluasi pada tahun pertama berjalan.
6: Poinnya, mereka merasakan apa yang mereka usulkan itu mereka tahu dibangun. Artinya pemerintah hadir di sini. Kalau drainase jadikan panjang. Jangan yang gantung, Pak. Kalau gantung kan 100 juta kan cuma berapa meter?
7: 70 sampai 100 meter.
6: Ah, 70 meter cuma. Tapi kalau dia bisa gabung 5 RW, maka dia setengah kilo dia. Sampai 10 RW, 1 kilo dia. Seperti itu. Mereka pastikan rasa seperti itu.
5: Pada kesempatan yang sama, Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra, Samsur, mengajak seluruh elemen masyarakat dan aparatur untuk saling bersinergi menyukseskan program ini.
8: Adalah bagaimana kita mensinkronisasikan program 100 juta per RW. Yang lain sudah banyak, sudah berhasil kita tuntaskan. Program pengentasan kemiskinan, program infrastruktur, program sampah, program mengatasi anak sekolah, anak putus sekolah. Banyak program yang sudah kita tuntaskan. Dan ini tentunya program yang satu ini bersama-sama kita melakukan, membantu pemerintah kota Pekanbaru bagaimana program 100 juta per RW ini bisa kita laksanakan.
5: Diharapkan melalui sinergi antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, Pemko Pekanbaru optimis percepatan dan pemerataan pembangunan di setiap sudut kota dapat segera terwujud pada tahun depan. Demikian, Alus Suratmaja melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Waltario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam 19 Tuanku Tambu Said dan Kapolda Riau turun ke lokasi melakukan pemadaman. Balai Bahasa Provinsi Riau dorong penguatan sinergi pemangku kepentingan untuk mempercepat internasionalisasi bahasa Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani dan sampai jumpa.

0: pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: これ
1: そうアクション
2: Tak boleh lagi.
1: Playing and action.